0: everywhere and every time at www.kcfm.com.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomania.
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscast.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
0: Let's check out our YouTube channel at KC93.4 FM.
6: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pewe Gombel. Gombel
1: mah memang urban legend dari kapan tahu. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang iya. Di zaman lu di era itu, penanda betul. Zaman lah gitu. Itu
2: Poli, Mr.
1: Gepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang gak
1: lu, Nenek Gayung kakek canggul tau gak?
2: Tau. Nah iya kakek canggul, iya empat.
1: Kakek canggul terus ada lagi nih, Paman Ngarit. Hahaha. Paman Ngarit, Bibi Nanem, katanya ada Bibi Nanem.

0: Dengerin Kisi FM bisa streaming juga loh di kisifm.com.
1: Glitter break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru.
1: Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance

0: dari Wings Food.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan ngerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR podcast kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
3: Kisi FM Bogor.

0: Fresh Morning.
1: Bogor in the Morning.
2: Bogor in the Morning on KCF.
0: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
4: KCFM, musiknya semua hits.

0: Ya, sos perunggu, pikiran yang matang. Tapi mungkin pagi ini menunggu nasi uduk yang matang.
1: Iya, karena belum sarapan.
0: Nasi goreng yang matang.
1: Kepalanya pusing. Lo kalau nggak sarapan pusing nggak? Atau biasa aja?
0: Pusing. Pusing. Tapi gue kayak kalau nggak makan nasi di pagi hari, nggak apa-apa. Asal wajibnya tuh 2 butir telur rebus.
1: Kalau nggak gitu sakit kepala.
0: Iya betul, sakia kapalo. Sakia kapalo, sakia parui.
1: Bentar ya. Sakit kepala. Sama sakit paru.
0: Nah, sakit paru.
1: Sakit perut.
0: Sakit kepala, tapi kalau misalnya sakit kepala
1: for the rescue sakit. Apa lu biasanya?
0: Tidur.
1: Tidur. Kalau minum obat gitu ada?
0: Iya, gua kalau minum obat tuh kalau misalnya sakit kepala itu yang udah lu tau gak sih? Sakit kepala kan banyak ya?
1: Iya, iya.
0: Ada sakit kepala di sebelah kanan, sebelah kiri, ya apa sih migrain?
1: Migrain gitu.
0: Ada migrain, ada sakit kepala yang kayak dipukul se-RT gitu. Ya, juga ada. Ada yang cuma dibunuh-bunuh doang gitu. Nah, kalau yang beneran udah ganggu sampai enggak bisa mikir dan aktivitas, nah baru tuh gue kayak to the rescue. Itu obat yang berwarna merah itu.
1: Oke.
0: Okay. Atau bapak-bapak yang megang kepala itu.
1: Oh ya, tahu. Es krim jadi ini enggak? Jadi
0: enggak, kalau itu kalau lagi BM aja. Iya betul.
1: Tapi suka es krim?
0: Suka banget.
1: Kalau ada
0: beliin segentong.
1: Iya, gue beliin segentong nih, ada itu es krim tapi es krimnya buat dihilangin sakit kepala. Jadi es krimnya paracetamol mau.
0: Hah? Es krimnya rasa paracetamol? Iya.
1: Lah beneran?
0: Es krim stroberi, maca, cookies.
1: Ah, klasik.
0: Vanilla.
1: Lu gak tahu apa, di dunia per es kriman tuh udah banyak rasa yang lain. Rasa timun ada.
0: Rasa timun?
1: Iya, rasa timun.
0: Es krim rasa timun?
1: Iya, rasa banyak rasa timun. Lah.
0: Itu mah es mambu kali.
1: Beneran. Banyak rasa-rasa yang lain. Rasa buah naga gitu-gitu.
0: Itu ya, buah naga ada. Rasa kayak per yogurtan.
1: Ada.
0: Itu juga ada.
1: Ini ada es krim.
0: Ini rasa baru ini.
1: Iya. Tapi di Belanda.
0: Oh, di Belanda.
1: Jadi Belanda tuh bikin es krim paracetamol ini untuk ngilangin sakit kepala.
0: Oh.
1: Jadi pada minum obat, nelan es krim.
0: Nelan es krim, tapi tuh. Kandungannya ada paracetamol.
1: Betul.
0: Oh iya benar.
1: Jadi di Belanda ya ada toko roti sebenarnya tapi jual es krim juga. Sempat rame tuh di sono,
0: yes.
1: Viral lah gitu ya. Soalnya di display-nya ada es krim.
0: Es krim.
1: Terus ada paracetamol. Jadi kan kalau
0: obat
1: display enggak, kalau display es krim misalkan strawberry ada
0: tulisannya
1: kan. Nah itu tuh ada paracetamolnya.
0: Yeah.
1: Paracetamol HTP 500 mg tablet kan,
0: gitu. Oh iya. Noh enggak sih kayak di gelato-gelato gitu, guys.
1: Iya.
0: Ya, terus ada di pajangannya paracetamol rasanya. Gitu karena iya betul, ini diklaim mengandung 500 mg paracetamol.
1: Dosis standar obat pereda nyeri katanya. Sampai ada campuran jus lemonnya.
0: Iya, gue pikirnya kayak pure rasa
1: paracetamol. Aneh juga rasanya.
0: Gue pikir itu kayak rasa-rasa ya kalau obat dipuyerin,
1: iya,
0: terus
1: iya.
0: Kita makan gimana sih gitu.
1: Tapi kan ternyata tidak dijual.
0: Oh, seperti itu.
1: Iya, itu cuman display doang, pajangan doang katanya.
0: Pajangan aja. Oke, okay. Gue pikir tuh beneran kayak emang buat sakit kepala. Tapi emang katanya buat sakit kepala ya makan es krim bisa juga sih.
1: Bisa kan?
0: Iya, terus kayak kalau misal lo lagi radang kayak jangan takut makan atau minum yang dingin-dingin gitu. Iya.

0: karena kayak ya nggak ngefek juga gitu.
1: Iya iya iya. Tapi dari pihak yang terkaitnya gitu ya, pihak yang berwajib, tolong di take out lah gitu.
0: Oke. Mungkin itu kayak salah satu marketingnya gitu ya. Untuk kayak ini gue jual es krim paracetamol. Tuh,
1: kita nggak pernah tahu keamanan medis ya kan.
0: Bener bener.
1: Obat dijadiin es krim. Nggak tahu nasi padang jadi es krim pernah ada. Siapa tuh? Yang siapa itu siapa namanya?
0: Siska Kol.
1: Siska Kol. Iya, es krim lele udah jadi pernah jadi lele es krim.
0: Lele jadi puding.
1: Puding sama dia kan gitu. Jadi tolong di
0: Betul. Kalaupun emang tujuannya untuk kayak apa display aja. Iya. Tapi takutnya kayak ada yang beneran mesen gitu.
1: Iya. Aduh sakit kepala.
0: Aduh sakit kepala. Saya butuh.
1: Itu dijual kan es krim? Enggak, ini enggak jual, enggak sih sakit kepala.
0: Gitu. Saya butuh es krim paracetamol.
1: Iya. Tapi lu bayangin sih rasanya kayak apa?
0: Iya makanya walaupun kayak ada perasa lain gitu ya, kayak lemon gitu. Ya aneh juga sih.
1: Lu es krim apa yang paling aneh yang pernah lu makan? Rasa apa?
0: Es krim yang paling aneh. Apa ya, dulu tuh gue nggak terlalu suka es krim yang kacang hijau gitu tau.
1: Iya tapi okay. Enak tau.
0: Iya
1: kayak ternyata es mambu.
0: Iya benar tapi yang menurut gue yang paling enak ya vanilla sih.
1: Vanilla
0: tapi sekarang udah banyak yang macam-macam gitu ya.
1: Iya
0: macam terus yang kayak di double gitu loh rasanya. Nah kemarin tuh gue lihat konten
1: gak es krim ya, jagung es krim jagung udah pernah
0: ya, itu juga favorit gue. Iya. Dulu banyak di koperasi sekolah kan.
1: Mau enak sih.
0: Ih enak kayak ya jagung
1: popcorn tapi basah gitu ya.
0: Iya benar. Gue liat di lu tau Baskin Robbins kan.
1: Iya tau
0: Baskin Robbins. Nah tapi itu kayaknya kalau nggak salah di Korea doang. Iya. Nah dia tuh kayak kue cake tart gitu. Terus isinya tuh ada 3 tingkat dan itu tuh ada 9 cube dan itu rasanya beda.
1: Oh gitu.
0: Iya benar itu kayak
1: itu Baskin Robbins tapi.
0: Iya Baskin Robbins. Dan gue penasaran banget kayak ih gue kayaknya abis itu satu itu tiga tingkat itu.
1: Iya es krim yang beneran es krim dong itu kan banyak ya, Baskin Robbins, Haagen Dazs ya kan. Ya dan yang di minimarket Walls, Campina dan lain-lain.
0: Yes.
1: Tapi gak pernah ada yang lu aneh kan, suka ada tuh varian baru terus akhirnya discontinue karena gagal gitu.
0: Gak pernah sih gue. Tapi kayak kalau yang dulu lu pasti ngeliatnya karena dari iklan kan.
1: Iya.
0: Dari iklan entah itu pedal pop atau yang lain.
1: Iya betul.
0: Terus kayak pernah gak sih lu beli terus pas udah dibuka kayak kok bentuknya
1: beda, gini. Beda. Iya. Dulu ada pernah es krim SpongeBob tuh. Iya.
0: Gue juga itu.
1: Lah ini mah spons doang. Bobnya kemana ini? Gue gak ada bobnya ini. Ini spons doang.
0: Iya benar. Gue beli es krim SpongeBob. Matanya celong banget itu.
1: Ya orang gak tidur ya.
0: Itu es krim kemana ya?
1: Iya, udah gak discontinue kayaknya udah kurang ini. Tapi kalau rasanya gak masalah, sumpah. Rasanya mah enak-enak aja.
0: Gak masalah.
1: Karena secara tampilan estetika tuh tidak seperti SpongeBob, ya kan?
0: Iya.
1: Kayak Spongebob Sunlight aja jadi. Tapi lu kasih batang.
0: Kayak Spongebob cuci piring.
1: Iya. Bobnya gak ada.
0: Spongebob bener-bener kuning bener guys, kuning.
1: Spons doang. Rasanya pisang gitu ya.
0: Iya betul.
1: Iya pisang rasanya. Pisang betul. Dalamnya vanila. Terus celananya itunya rasanya ya ada kepingan coklat.
0: Betul.
1: Tapi base-nya sebenarnya vanila.
0: Betul.
1: Tapi itu-itunya pisang dan coklat.
0: Iya rasa pisang.
1: Itu standar gitu. Ya. Vanila, pisang, coklat itu standar.
0: Benar, betul. Nah dulu kan ada iklannya tuh kan. Iya. Terus kayak dibungkusnya juga kayak menarik sekali untuk anak-anak yang suka es krim itu kan. Tapi gue kepenasaran saran gitu. Pas gue beli kok, pas gue buka matanya celong banget.
1: Kayak gak ada ini-ininya ya. Banyak tuh es krimnya bentuk gitu ya.
0: Iya benar. Dulu banyak. Tapi dari karena sebab itu gue lumayan kapok ya. Jadi gue basic yang pedal pop yang warna-warni itu loh.
1: Oh ini ya yang warna-warni.
0: Iya yang rainbow.
1: Lo lebih suka yang stick atau yang cup atau yang kayak Neapolitan itu yang strawberry vanilla coklat tuh?
0: Yang stick gue.
1: Stick.
0: Kalau yang kayak yang kon juga suka tapi kadang suka berantakan.
1: Oh iya kon gitu. Gue nggak terlalu sih kalau kon tuh.
0: Terus kayak menurut gue tuh kalau kon
1: es krimnya sedikit tau.
0: Betul.
1: Kalau kon tuh.
0: Kon tuh cuma di atasnya doang tau.
1: Kalau stick kan beneran satu
0: utuh
1: kan es krim semua isinya.
0: Betul.
1: Kalau kon kan ada apa waffle keringnya itu
0: ya
1: kan.
0: Betul. Makanya kayak gue lebih suka kayak Magnum gitu kan. Itu Magnum kan se stick-sticknya itu es krim semua.
1: Betul dibalut coklat.
0: Betul.
1: kan.
0: Betul sekali.
1: Tapi ada es krim kelapa enak banget. Tapi ini memang gak dijual, tapi ini tuh jadi dessert di salah satu tempat bakmi gitu, mm-hmm. bakmi franchise.
0: Oh iya betul guys.
1: Tuh enak tuh es kelapa.
0: Ih itu enak banget.
1: Es krimnya tapi kelapa, rasa kelapa.
0: Iya es krim tapi kelapa.
1: Ya mungkin ada santan, susu sedikit, mm-hmm. tapi kerasa itunya.
0: Iya benar-benar.
1: Dicampur sama kayak puding tapi mm-hmm. rasanya kayak kue apa ya?
0: Kayak cina.
1: Kue legit, kue lapis yang lengket itu. Mm-hmm. Itu enak banget deh.
0: Iya itu enak banget sih guys. Itu es krim, salah satu es krim unik yang iya. pernah gue rasain.
1: Dessert itu ya?
0: Iya yes, betul. Tapi tidak dijual dimanapun.
1: Enggak itu adanya cuman. Itu bagian dari menu dessert,
0: dessert di salah satu warung bakmi. Resto ya. Betul sekali.
1: Ada warung bakmi dah. Pokoknya namanya sejuk aja.
0: Iya betul.
1: Ada sejuknya. Ada sejuknya.

0: Booger in the Morning.
1: Booger in the Morning. Hits. Hits. Wow. Now and your daily scope.
2: Welcome to
3: Jakarta. Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
1: Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad? Gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: forget to follow our social media at KCFM Bogor.
1: Sepeda.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Aromanya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini?
3: Menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Oh
1: iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
4: Only on Kissy FM, all the music hits.
5: Kissy 93.4 FM Bogor.

0: Don't forget to follow our social media at KCFM Bogor.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Gurur, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.

0: Ibu Good Morning di hari Selasa 12 Mei 2006.
1: Betul, lewat a little more, itu juga a little thing ya, mungkin kita ngomongin soal hal-hal kecil yang kan kita sering baca di penelitian di apa, bahwa hal-hal kecil tuh kadang walaupun kecil ya, tapi sering membawa makna yang besar.
0: Makna yang besar, betul. Kan, mungkin, dari hal yang kecil aja.
1: Mungkin kayak kebahagiaan yang datang dari hal kecil. Gitu.
0: Betul. Ya kan? Betul. Dan ketenangan yang dimiliki oleh seseorang didapatkan dengan cara yang berbeda-beda, guys. Betul. Dan mungkin salah satunya mendengarkan musik.
1: Dengan musik.
0: Tapi mungkin kalau lo berpikir mencari tenang dengan mendengarkan musik, mungkin lo mikirnya kayak musik-musik yang tenang.
1: Musik jazz. Musik,
0: iya, yang jazz, ya kan? yang piano-piano doang.
1: Atau musik-musik. Kalau di YouTube tuh ini.
0: Lofi.
1: Itu Lofi sama ini. Jazz Sleep Fortnite.
0: 8 hours.
1: Iya. 3 hours Jazz Sleep Fortnite dan gitu.
0: Ada yang 8 jam juga.
1: Ada yang live.
0: Yang live, iya benar, itu yang live.
1: 8 jam pernah gue liat, ada yang 8 jam.
0: Mm-mm. Karena membuat menghantarkan tidur kan, yang Just for Sleep itu.
1: Iya.
0: Nah mungkin lo berpikirnya dengan musik-musik seperti itu, guys.
1: Benar.
0: Tapi ternyata ini ada suatu genre musik yang ternyata bisa membuat lebih bahagia dan tenang. Betul.
1: Kita ngelihatnya kayaknya, wah ini kan kayaknya dengernya aja tuh tidak ada ketenangan kan.
0: Iya benar, betul.
1: Karena musiknya keras itu loh.
0: Betul, tapi justru ini membuat lebih bahagia dan tenang. Dan ini salah satunya untuk pendengar-pendengar musik metal.
1: Betul,
0: musik metal guys sih.
1: Gak gitu juga metal ya. Itu mah kayak keselak kedong-dong.
0: Keselak tulang ikan loh.
1: Selak biji kedong-dong lebih tepatnya.
0: Ya, yes, ini ternyata dari sebuah studi ya, bilang katanya untuk orang-orang yang suka dengerin genre musik ekstrim atau kayak metal, heavy metal, itu punya efek yang menenangkan untuk pendengar-pendengar yang lagi marah, dan membantu untuk mereka-mereka yang lagi marah itu bisa memproses perasaan mereka.
1: Oke.
0: Gitu, jadi ini studi dari Frontiers in Human Neuroscience, dan ini studinya dilakukan untuk sampel itu mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Jadi hasilnya mereka itu kayak mendefinisikan untuk musik ekstrim itu sebagai dicirikan oleh suara yang keras,
1: berat, kuat gitu ya.
0: Betul, dan vokalnya emosional.
1: Emosional, betul.
0: Betul, valid. Dan ini seringkali mengandung tema atau lirik yang
1: benar.
0: Tentang kayak kecemasan, depression. Terus yang kayak loneliness.
1: Bener, apalagi kalau ngomongin black metal ya. Kan liriknya serem-serem.
0: Iya betul. Iya ya, padahal kayak kalau ngomong vokal emosional enggak just. Tapi
1: ternyata di balik lirik seperti itu, justru musik ini malah mendorong pendengar untuk
0: lebih tenang.
1: Lebih tenang.
0: Karena kan kalau kita pikir musik-musik yang kayak lirik yang seperti itu, terus yang yang suara yang berat, itu mungkin kayak diyakininya kayak kayak ada anger.
1: Iya.
0: Tapi ternyata ini membuat lebih tenang.
1: Iya
0: gitu.
1: Kan, kayak aneh kan, kayak liriknya ini nih ada yang berat-berat.
0: Yes. Ya
1: kan, depresif gitu, tapi justru memberikan ketenangan.
0: Betul. Jadi di studinya di wawancaranya kayak bilang kami menemukan bahwa musik metal atau musik yang keras itu ternyata bisa untuk memanage kesedihan dan meningkatkan emosi positif.
1: Betul.
0: Gitu. Karena ketika lo lagi marah, dan penggemar musik ekstrim ini lebih suka mendengarkan musik yang sesuai gitu dengan kemarahan mereka.
1: Oh, jadi diakomodir ya. Kemarahannya lewat dia dengerin lagu-lagu metal. Lebih kayak keras gitu ya.
0: Lebih kayak terasa regulasi marahnya tersalurkan.
1: Tapi kalau marah lo denger lagunya emang harus yang begitu, jadi kayak
0: iya sih.
1: Bukan kita malah tambah marah ya.
0: Betul, malah justru kayak jadi balancing. Iya benar. Yeah. Coba lo lagi sedih, dengarnya lagu sedih juga bisa jadi regulasi emosi juga.
1: Iya betul.
0: Betul.
1: Bahkan ya, hal-hal yang menyeramkan itu kalau kita lihat film-film, musiknya nih gini deh. Film-film psikopat, musiknya apa coba lagu-lagunya?
0: Oh iya benar.
1: Lagu-lagu santai kan?
0: Iya.
1: Lagu jazz, orkestra padahal nusuk-nusuk ya.
0: Benar.
1: Kalau di film-film ya.
0: Kalau di film-film
1: iya kan?
0: Iya. Iya ya, benar. Gak pernah ada yang kayak heavy metal gitu. Terus adegannya psikopat gitu.
1: Iya, kayak ini Mengabdi Setan aja kan. Tapi sih horror sih itu ya.
0: Yang mana ya?
1: Yang ini, Kelam Malam itu.
0: Oh iya benar, itu horror sih. Yang mana, yang di Kesunyian Malam itu?
1: Iya, di Kesunyian Malam itu.
0: Yes.
1: Tapi kan biasanya kalau di film-film trailer gitu-gitu ya kan.
0: Yes.
1: Ketika si psikopatnya lagi nyerang gitu. Ada selalu ini.
0: Betul.
1: Diliatin tuh bahwa si karakternya selalu denger lagu-lagu yang megah.
0: Yes, ya kan? Betul.
1: Itu
0: satu-satunya di, kalau nggak salah di dokumentarnya itu yang Jeffrey Dahmer itu.
1: Ini kan dia juga denger lagu-lagu.
0: Iya. Betul-betul. Jadi bukan berarti kalau dengerin musik metal lo
1: urakan ya, enggak.
0: Ya urakan dan marah-marah ya.
1: Ternyata itu kan enggak. Masalah preferensi musik preferensi aja musik, tapi ternyata ada efeknya bikin bikin lo lebih tenang ternyata.
0: Betul. Mungkin ngerasa, siapa tahu kemarahannya kayak ih ternyata ada, gue kayak nggak sendiri ngerasain marahnya gitu. Jadi bisa kayak berbarengan dengan musik metal yang lagi lo denger dan akhirnya bikin lo tenang.
1: Iya.
0: Gitu. Ih, aku setuju karena gue juga termasuk mendengarkan musik-musik keras juga gitu.
1: Bener-bener.
0: Musik-musik yang
1: coba nanti kalau lagi marah kita dengar lagu Slipknot ya.
0: Iya. Iya, lagu Slipknot.
1: Sambil ini pukul-pukul gentong besi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Lagunya BMTH.
1: Iya.
0: Lagu-lagunya.
1: Kalau Four Depends malah galau.
0: Galau.
1: Yang keras yang beneran kayak heavy metal gitu, Slipknot, Slipknot.
0: Slipknot, betul.
1: Terus mungkin kayak apa lagi ya?
0: Banyak, Pierce the Veil terus
1: gitu. Iya, Metallica mungkin.
0: Metallica.
1: Kalau yang legend-legendnya ya kan, Slayer bisa.
0: Iya pokoknya yang
1: heavy. ST12.
0: Enggak metal. Inilah saat ter gitu.
1: Metal banget sih. Melayu total tuh.
0: Dulu
1: kan plesetannya gitu ya.
0: Iya,
1: metal gue, Melayu total.
0: Melayu total.
1: Gitu guys.
0: Ya, yes, tapi ini mungkin jadi cara unik juga ya untuk mendapatkan tenang gitu ya. Tapi sekali lagi kalau misalnya definisi tenang bagi setiap orang itu berbeda-beda.
1: Berbeda, nyari ketenangan beda-beda.
0: Yes.
1: Ada yang mancing, ada yang mancing. Lagi tuh mancing di Roblox lagi aneh banget ya. Kok bisa tenang mancing di Roblox?
0: Wah, itu prime era banget deh menurut gue. Mancing di Roblox tuh.
1: Tapi mancing tuh hal yang kegiatan yang
0: gue tuh belum, lu sebagai lagi-lagi belum pernah.
1: Butuh ketenangan tau.
0: Belum pernah.
1: Butuh kesabaran.
0: Belum pernah mancing.
1: Pernah tapi gak sabar gue orangnya. Jadi gak suka.
0: Gak bisa ya.
1: Gak bisa. Gue kayak game-game aja. Banyak tuh game-game main gue ya.
0: Iya.
1: Terus ada apa. Ada mekaniknya untuk mancing gitu. Kayak main Red Dead Redemption tuh ada mancing. Gue gak pernah milih mancing. Padahal mancing itu ntar dapat ikan apa, dapat item-item apa tuh.
0: Dapat poin-poin.
1: Poin-poin gitu. Tapi gue gak iniin.
0: Oh, gak sabaran ya anda ya. Gitu.
1: Segitu di game kan, apalagi di.
0: Tapi banyak yang ya justru mancing tuh buat nyari ketenangan juga.
1: Iya, kan? Karena kan butuh ketenangan, butuh kesabaran.
0: Karena gitu. Kayak fokusnya ngeliatin apa sih itu namanya, joran.
1: Joran mancingnya.
0: Ya liatin ya, joran kan? Doang, terus liatin ke air doang.
1: Betul.
0: Gitu. Kayak lu juga nggak peduli kanan kiri lu siapa gitu.
1: Mancing kan nggak 50 ya mungkin ya.
0: Apanya?
1: Mancing itu 60% 70% kan doing nothing ya.
0: Iya.
1: Sisanya ngerokok sambil ngemil.
0: Iya.
1: Minum kopi. Udah, terus sekali lempar joran terus diemin kan.
0: Bener.
1: Sisanya doing nothing.
0: Bener, doing nothing.
1: Iya.
0: Tapi pulang-pulang bawa.
1: Tapi sih gokil ikan. Sih. Si mancing-mancing ini ya hadiahnya.
0: Iya benar.
1: Karena ada gua tahu dari siapa waktu itu, dengar podcast siapa ya. Pokoknya kalau nggak salah ini Adul tuh buka ini Adul tuh kan pelawak Adul temennya Komeng. Ternyata dia cerita bahwa hadiah-hadiah lomba mancing tuh fantastis banget. Ada lomba mancing ikan, hadiahnya mobil Fortuner coba.
0: Mobil Fortuner
1: dari mancing. Toyota Fortuner.
0: Lu bawa pulang gurame dan Fortuner gitu.
1: Iya. Tuh hadiahnya.
0: Keren.
1: Fantastis banget ya.
0: Itu siapa donaturnya?
1: Nggak tahu itu.
0: Ngasih Fortuner.
1: Iya kan hadiahnya. Apa
0: iya sih, kayak lomba-lomba mancing itu.
1: Bukan yang hadiah mancing mancing hadiahnya ikan lagi, enggak. Barang-barang mewah, mobil-mobil gitu.
0: Uang tunai 2 juta gitu juga,
1: iya,
0: gitu. Banyak tau guys, betul-betul. That's why ya peminta juga makin banyak.
1: Mancing banyak ya, mancing mania pada banyak.
0: Betul, ya. Bahkan kayak gak mengenal umur gitu loh.
1: Iya, iya.
0: Kayak dari Gen Z ini juga udah banyak yang mancing-mancing. Teman gue juga udah banyak yang mancing-mancing.
1: Tapi kalau video mancing gue paling seneng kalau orang mancing di laut.
0: Oh iya betul, valid, yang di laut, betul sekali. Karena pemandangannya lebih luas.
1: Luas terus kayak tanah, dan ini kan airnya gerak ya. Berarti ikannya juga kan ikan-ikan laut ya.
0: Betul. Tapi lu belum tahu aja problem-problem nelayan kalau lagi mancing di tengah. Coba tahu mesinnya mati kan?
1: Betul, belum ntar ada kraken ya.
0: Serem banget.
1: Ntar ada, ntar belum ketemu One Piece Luffy kan? Repot dia.
0: Yes. Ya, tapi kita pengen bahas tentang tenang ya, tenang versi diri lo apa sih guys? Kayak mungkin lo ngerasa tenang kalau di rekening lo sudah ada 2 digit itu. Bisa. Juga definisi tenang buat lo.
1: Berarti ini kasih tahu hal apa
0: ya? Yes, yang bikin lo tenang. Atau mungkin ya, ya pokoknya dengan situasi
1: mau hal kecil ke, mau hal yang dilakukannya hal-hal kecil atau mau yang dilakukannya hal-hal yang effort gitu.
0: Yes, betul. Yang pokoknya pada intinya kayak bikin lo tenang. Boleh sharing di question box kita di @kcfm Bogor atau WhatsApp 087780934. Nanti kita bakal bacain dan balik lagi tetap stay tune Bogor.
1: In the morning.

0: Malam Bogor, Litis.
1: Morning Hits and Smiles here.
0: Bogor in the Morning with Amonista and Noverina.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kalau misalnya dia semakin tinggi obrolannya, gue tinggiin lagi.
2: Jadi lu memainkan samanya.
1: Iya.
2: Kita ikutin alurnya.
1: Bener.
2: Ih, sorry Van, gue cuman bawa Brio nih hari ini soalnya Ferrari gue lagi di bengkel.
1: Kebetulan gue juga lagi bawa McLaren nih.
2: McLaren tuh itu ya Sucro ya? Itu merek Sucro nggak sih? Ada nggak sih merek Sucro?
1: Lu orang mana sih kok boleh tahu?
2: Kok Sucro? Sucro apa ya?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: This is Kisi 93.4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai, sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare. This is Kisi 93.4 FM.

0: is the Empire.
1: Empire from Olivia Rodrigo. Dibugur ini warning di hari Selasa 12 Mei 2026.
2: Ada ini, ada info ya dia ya.
1: Ada lagi. Apa? Oh, ada rumor-rumor
2: jalan
1: guys.
2: Jalan dia katanya sama Mike Stranger Things.
1: Betul, tapi masih rumor-rumor saja ya. Rumor yang entah akan bisa diterima oleh fans-fans Olivia.
2: Tapi kayaknya dia seumuran sih, mereka berdua sama kayaknya.
1: Oh iya, iya.
2: Kayaknya ya.
1: Olivia sama Mike.
2: Masih Finn Wolfhard.
1: Seperti itu. Ini guest-guest Stranger Things pada mepet penyanyi apa gimana? Joe Carey.
2: Oh iya, betul.
1: Joe Carey juga dirumorin sama Sabrina Carpenter.
2: Nah, tapi Maya emang enggak ya, Maya Hawke ya?
1: Enggak.
2: Sudah menikah dia.
1: Sudah menikah, termasuk juga
2: si Mili juga. Duluan iya, dia malah Mili mah.
1: Betul.
2: Aneh bener, 21 udah nikah bae.
1: Berarti pas di Stranger Things yang terakhir itu dia udah nikah dong?
2: Udah itu.
1: Oh.
2: Udah itu.
1: Oh gitu. Iya. Udah nikah. Iya, betul. Ya mungkin dari ini ya, dari film-film yang lo suka juga, itu juga salah satu yang bikin lo tenang juga.
2: Betul.
1: Comfort movie lo apa?
2: Comfort ya.
1: Banget kayak, wah lo gak apa-apa deh nonton itu.
2: Indonesia atau?
1: Ya bebas. Tapi cuma satu. Itu
2: satu, dan, aduh sulit banget ya.
1: Dan comfort banget.
2: Satu ya?
1: Iya.
2: Satu.
1: Kalau gue sih Her ya.
2: Oke.
1: Her. Kayak no matter berapa kali gue tonton itu comfort movie gue, dan after nontonnya itu bikin gue tenang gitu.
2: Comfort ya berarti. Ini maksudnya comfort movie itu kan yang kayak kita udah tahu ceritanya, kita mau asik-asik kayak nonton.
1: Betul.
2: Banyak, tapi salah satunya mungkin ini kayaknya ya, The Dark Knight.
1: Dark Knight.
2: Nah, Rise. Dua
1: mana yang Rises atau?
2: Iya. Soal Batman Begins enggak terlalu, tapi The Dark Knight sama The Dark Knight Rises. Kayak Rises.
1: Yang Rises.
2: Iya.
1: Yang mana yang?
2: Yang Bane.
1: Yang villainnya
2: Iya, si Bane.
1: Villainnya kayak ngomong dalam gelas itu.
2: Bane. Iya. Gua bisa itu ngikutin dia, Bane.
1: Iya, itu.
2: Bane gua Rises.
1: Itu juga salah satu cara buat lo lumayan tenang gitu.
2: Iya, nonton itu aja udah bentok.
1: Betul.
2: Itu juga biasanya. Comfort movie itu bukan hanya, kan waktu itu kalau nggak salah ada penelitian bahwa kalau orang yang sering nonton
1: movie yang sama berkali-kali
2: itu ada cenderung depresi kan?
1: Depresi, betul.
2: Iya. Tapi justru bukan depresi, kayak kalau gue sih untuk balikin mood nonton film bagus, ngerti gak?
1: Iya, betul. Setuju kalau gue juga itu
2: jadi
1: sih.
2: Jadi dipancing dulu.
1: Betul. Tapi kalau misalnya kayak bikin otak lebih rileks, dan karena kita udah tahu ya alurnya seperti apa dan endingnya kayak gimana. Kayak kita juga gak terlalu try hard untuk nebak-nebak endingnya gitu kan.
2: Iya, karena udah tahu.
1: Bener, jadi kayak cuman menikmati scene by scene-nya aja gitu.
2: Iya, walaupun hari itu depresi banget filmnya ya.
1: Betul. Tapi gue suka banget itu. Gak tau, entah gue suka banget sih film Her itu. Kalau musik apa musik?
2: Tapi endingnya
1: Her.
2: Oh iya, lu mikirnya kemana?
1: Kalau Her
2: karena endingnya kan itu cliffhanger kan sebenarnya, kayak cliffhanger, kayak lu digantungin ya kemana sih arah, maksudnya mereka tuh berakhir seperti apa kan.
1: Kalau gue di endingnya ini sih kayak penyesalan aja.
2: Karena kan mereka langsung di atas
1: gedung
2: berdua, tiba-tiba transisi blackout aja udah gitu ya.
1: Betul.
2: Kalau gue di kepala gue ada yang lain.
1: Oh, ada yang lain ya. Iya pasti ya, movie opinya seperti apa di endingnya gitu. Tapi itu juga nonton film, dengerin musik itu juga salah satu yang bikin gue yang bikin gue tenang juga.
2: Kalau sekarang sih gue lagi dengerin itu apa namanya, 3 Hours Jazz for Sleep.
1: ternyata gue tuh
2: with rain.
1: Ada rainnya.
2: Iya, ada bunyi hujannya.
1: Gue tuh baru menemukan kayak gue tuh biasanya belajar tuh pakai maksudnya musik-musik yang emang lagi on repeat aja gitu. Tapi ternyata itu malah menggagalkan fokus gue.
2: Oh gitu.
1: Jadi karena kayak
2: gue malah jadi nyanyi.
1: Iya benar, gue malah jadi sing along. Nah, makanya gue kalau misalnya Jazz for Sleep kan buat sleep. Nah, gue carinya yang Lofi Study itu.
2: Oh.
1: Ternyata emang enak banget, dan itu ya kayak apa ya, kayak lu gak sepi, kayak ada yang nemenin, tapi
2: gak ada yang distraksi seperti vokal gitu.
1: Bener,
2: ya, karena
1: betul.
2: Instrumen aja kan.
1: Betul.
2: Nah, jadi kan gak bisa singelong karena kan gak ada vokal dan lu juga gak tahu lagunya.
1: Yes, betul. Jadi kayak kalau lovinya udah habis tuh, udah ada iklan, oh berarti gue udah belajar 3 jam lebih gitu. Itu juga salah satu apa ya, kayak kebaruan yang gue coba gitu beberapa minggu terakhir. Iya,
2: tapi si gadis Lofi itu udah nggak ada ya.
1: Iya betul, kemarin kan dia beberapa bulan lalu juga kayak pamit gitu ya.
2: Iya si apa
1: si Lofi,
2: si Lofi girl gitu
1: yang sangat-sangat khas itu.
2: Jadi itu kreator siapa sih, animatornya gitu?
1: Gak tau, tapi memang kayaknya itu channel yang besar juga sih untuk
2: ya, untuk kayak ukuran, dia pertama kali itu ya.
1: Iya yang kayak gebrakin musik Lofi itu.
2: Dan kayaknya gue nggak tahu ya, baru tahu lewat dia, oh ternyata YouTube tuh cuma bisa maksudnya bisa upload video gini doang tau ya.
1: Yes betul,
2: lagu doang
1: ya gitu. Lagu doang tapi ya visualnya gitu aja dia, gitu.
2: Iya baru tahu tuh.
1: Karena ada juga yang denger musiknya di YouTube juga,
2: ada
1: itu ya. Yes, kita mau ke Instagram guys, @kisiafmoger yang sudah bergabung juga. Kalau dari Zania katanya kalau dia
2: kit,
1: tidur
2: kit.
1: Apa
2: kit
1: Zania, Kidzania, oh ke situ. Kalau dia tidur teratur itu bikin tenang banget sih.
2: Oh iya pasti kalau tidur teratur mah.
1: Valid ya, tidur teratur betul sekali. Terus dari Florenzia katanya kalau gak ada miss call dari atasan itu adalah definisi tenang. Wow betul sekali. Makanya banyak yang memutuskan kayak apa namanya untuk nomor personal dan bisnis gitu ya, untuk pekerjaan itu dipisahin gitu, karena ya ada yang tidak mau kayak ya, seperti ya. Ini terus next dari di download kalau gue tenang versi gue ketika di rumah sendirian, keuangan stabil dan sudah memberi makanan cuking alias kucing. Iya sih, lu nggak pernah ngerasain punya kucing 11 kan?
2: Nggak pernah sih kalau
1: kayak 11. Kucing 11 lu belum makan semua tuh kucing, terus kayak
2: nggak tenang ya.
1: Iya nggak tenang
2: karena jadi, berisik ya.
1: Iya benar,
2: tapi kan lu bisa tenang kalau piara satu.
1: Bener juga lu. Terus dari Megawan, kalau dia nyalain mau dia
2: Megawan,
1: iya
2: oh
1: Megawan,
2: oh cowok berarti Megawan. Kalau cewek kan
1: cewek nih. Nah, kalo profilnya cewek.
2: Oh, cewek. Iya. Gua kira cowok. Enggak, kalau cewek cowok Megawan, kalau cewek.
1: Ya, ya. Iya. Siapa tahu ada ini lah. Ya Kak Mega lah ya. Kak Mega katanya nyalain mode D&D. Pasti lu enggak relate ya milenial.
2: Oh, D&D tuh do not disturb.
1: Iya, ya, betul, ya. Betul. Nyalain mode.
2: Taunya D&D yang di hotel. Yang pakai papan itu. Oh, iya. Taunya itu gua.
1: Ini Mr. Bean ya.
2: Iya, D&D itu taunya.
1: Terus dari Alvin katanya ngopi sambil dengerin Kisi katanya.
2: Ini mah kamu menjilat ya.
1: Terus kalau dari Dira katanya tenang versi gue itu diaktif dari sosmed dan diam seharian di kamar itu adalah kayak definisi
2: ya, macam-macam orang mah ya.
1: Betul betul, boleh ya, mungkin berkaitan dengan media digitalnya ya, bebas-bebas saja. Betul sekali. Terus kalau dari Raul, kalau tenang versi gue itu tidur sambil dengerin atau nonton suara rekaman hujan. Iya betul.
2: Itu juga tadi, sih bener, gue sepakat si rekaman hujan di YouTube juga kadang gue suka puter.
1: Benar. Iya ya, kenapa ya itu? Ya mungkin ada studinya juga yang
2: air hujan, suara bunyi air hujan ya.
1: Iya betul. Hujan itu. Tapi hujannya yang
2: yang jangan yang
1: diseng ya.
2: Yang diseng yang udah gitu petir gitu.
1: Iya. Ada guntur
2: yang konstan gitu, sedang tapi ya, konstan kayak.
1: Iya benar. Gitu. Iya betul. Terus gue udah lihat kayak maksudnya kayak banyak resto-resto yang udah pakai sound-sound itu ya.
2: Masa?
1: Itu salah satunya di kemarin dia di Upper Cliff.
2: Oh iya.
1: Itu dia pakai sound-sound apa kayak air turun gitu.
2: Enggak air terjun yang kejebus.
1: Enggak ya. Itu serem banget.
2: Kejebus.
1: Next dari Yuza katanya kalau gue lebih tenang sedikit kalau misalnya sudah revisian skripsi.
2: Wah, ini tenangnya berarti by conditional ini.
1: Betul.
2: Lagi skripsi tenang itu.
1: Lagi skripsi.
2: Skripsi beres tar beda lagi tuh ketenangannya.
1: Beda lagi, betul. Ya, yang penting kelar ya. Kan skripsi yang baik skripsi yang diselesaikan. Betul. Terakhir dari Nabila, kalau dia tenang versi Nabila adalah sudah menservis motor. Dan by the way dia ya perempuan yang namanya Nabila dia. Jadi tenang versi dia adalah sudah menservis motor.
2: Iya, tapi kan motor kalau bisa ngomong ya. Itu juga motor enggak tenang kalau lu 6 bulan belum servis. Motor juga teriak itu. 6 bulan kagak servis motor teriak itu.
1: Guys,
2: dia yang enggak tenang.
1: Iya benar. Masalahnya kita tahu nih
2: kalau si kita Nabila yang ini. Ya, kalau yang kita tahu bahwa standar
1: service
2: itu terus ternyata standar itu tidak ada di teman kita kan kita jadi kita yang nggak tenang ya. Kita yang nggak tenang ya,
1: benar, kita
2: maksudnya yang kalau mogok yang dicari siapa kita lagi kan.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Dan ini tuh namanya Blue Moon. Dan ini tuh bisa disaksikan di beberapa belahan dunia. Kayak di Eropa.
0: Di Cibinong kelihatan gak?
2: Asia, Australia, Afrika. Masuk dong. Cuman gak tahu nih apakah nanti langitnya bakal clear atau enggak.
0: Clear?
2: Maksudnya
0: keramas lu.
2: Maksudnya minim populasi. Populasi. Minim polusi.
0: Minim populasi gimana?
2: Minim populasi.
0: Kayaknya awalnya minim populasi deh. Orang-orang pada kemana sih?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight. Hanya di KIS FM. Bogor.

0: 93.4 FM musiknya semuanya.
1: Yes, dan kita harus pamit undur diri, yeah, guys. Thank you so much for listening Bogor in the Morning, yes, di hari Selasa 12 Mei 2026. Semoga selalu menemukan ketenangan-ketenangan dari hal-hal kecil di sekitar lo. Dan hal-hal yang simpel, yep, tidak perlu mahal-mahal ya.
0: Benar.
1: Sudah dengerin KIS FM juga, yeah, yang bisa
0: dengerin.
1: Betul sekali. Bisa streaming di www.kisfm.com atau aplikasi KIS FM di Play Store. Dan jangan lupa nanti sore juga ada yang siaran di jam 3 sore. Dan follow our social media di @kisfmbogor.
0: Betul.
1: Have a nice day everyone. Kita berdua pamit.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor Good Morning.
1: Ini kayak anaconda, kemarin kayak piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Oh, iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Eh, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya kaki.

0: It's Sunflare Sign. This is Hottest Hits, powering your day.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
6: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
7: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
6: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
7: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
6: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
7: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
6: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
7: Farmasi,
6: Fisioterapi,
7: Ahli Gizi,
6: Kebidanan,
7: Keperawatan,
6: Profesi Bidan,
7: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
6: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
7: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
6: atau hubungi di 0822-1121-2278.
7: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
8: Grab your future with Medika Suherman University.
9: Kiss FM, musiknya semua hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul. Atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Mau menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: What do you want to listen to?
1: Hit Music Station.
2: Dengerin lagu-lagu hits cuma di sini.
3: KC FM.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
9: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit kek.
8: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
9: Nunggu jam 4.
8: Emang kenapa jam 4?
9: Soalnya podcast kamu.
8: Podcast aku.
9: Di GR podcast kamu.
8: Oh.
9: Podcast kamu, KC FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube KC 934 FM.
10: Stay sharp, stay alert.
11: KC Sound Flash. Play all the hits.
10: Breezy hits
11: and highlights.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Multi people, pernah dengar kalau kejatuhan cicak di atas kepala bisa bawa sial? Padahal cicak jatuh karena kehilangan keseimbangan. Keberuntungan dan kegagalan itu datang dari usaha dan doa, bukan dari cicak yang gak sengaja jatuh di atas kepala. Jadi, kejatuhan cicak di atas kepala bawa sial itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Sunflash. QC Sunflash.
1: QC Sunflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on them.
2: Asik, kita di pantai.
3: Yeah, yoi.
2: Aduh, panas tahu.
3: Aduh, kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
4: Eh, hey, salah.
3: Itu bukan kelapa, yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh, butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
0: Eits, ini aja, kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Seger. Chill abis.
3: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
0: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
5: Awesome, suka Just Juice.
6: Dari Wingsworth.
2: Aduh, macet amat sih jalanan.
7: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
2: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
7: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.
6: KC FM, musiknya semua hits.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizi.
1: Oh, Vizi.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temennya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti.
1: Susi. Kata tapi benar kan?
2: Susi.
1: Enggak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton, Mas.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Iya, karena bener. Cuaca di luar panas, terus lu minumnya air dingin niatnya untuk mendinginkan tenggorokan. Itu malah bikin lo jadi panas dalam.
0: Bener.
1: Iya kan, harusnya.
0: Ada obat yang ampuh nggak?
1: Ada itu tuh, obat yang perutnya bolong tuh yang kalau di TV. Zaman dulu tuh ya, kalau minum perutnya bolong jadi jadi air terjun.
0: Sari Adem.
1: Sari Ayu. Apa sih?
0: Adem Sari.
1: Adem Sari, bener.
0: Gua kan jokes nih. Sari Adem dibenerin malah jadi Sari Ayu.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: FM 피식냐 스모아 힛 Flash News Flash Hits KC FM Bogor 무식냐 스모아 힛
1: KC 93.4 FM

0: Flash News, Flash Hits, only on TC Sound Flash.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atang.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentik ya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
5: TC 93.4 FM.
0: All the music hits.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Cheetos crunchy cheddar jalapeno. Jalapeno.
2: Hah? Bacanya itu ya?
1: Iya, jalapeno.
2: Kok tulisannya kan jala?
1: Kan kalau orang Meksiko, orang Latin ngomongnya gitu. J jadi H.
2: Jalapeno.
1: Jalapeno. Jadi kalau nanya, "Eh, kamu hamra ha?" Hamra apa? Hamra apa? Saya ini udah telat nih. Hamra apa? Hamra apa? Saya mau ke Jakarta nih. Saya mau ke Jakarta.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy?
5: Masa iya?

0: Flash Farida. This is on Flash.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomania.
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
1: Duh, mana sih dia belum datang juga?
4: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
1: Lo serius jemput gue pakai motor kayak gini?
4: Iya serius, lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini.
1: Kata siapa?
4: Lagian, motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
1: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
4: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
1: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
4: Ya udah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
1: Gak, tetap berisik. Tau gini kita gak usah match dari awal.
4: Nes, gak jadi nih Nes. Nes, ya kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
0: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, di sini ada nggak sih kalau lagi jerawatan pasti pengen banget buat dipencetin? Katanya sih biar cepet hilang, tapi faktanya kalau kita sering pencetin malah jadi membekas loh. Jadi ganti pakai facial wash sesuai jenis kulit ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Stay Sharp, Stay Mood,
1: PC Sound Flash, Play All the Hits,
0: Breaking Hits,
1: and Highlights. Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya set-set. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food. Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo.
7: Beli nasi uduk.
6: Tetot.
7: Bikin kopi ya?
6: Tetot.
7: Apa dong? Nguras toren.
6: Tetot.
7: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
6: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Only on Kissy FM. Kissy FM, musiknya semua hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Gue sebenarnya seneng sih sama perkembangan zaman, sama era digital yang sekarang yang lebih memudahkan semua orang. Tapi sayang juga kalau misalkan kayak adab sama ego tuh jadi...
0: Yes.
1: Begitulah intinya ya.
0: Kayaknya kita akan siaran bareng bimbingan konseling.
1: Kayak guru TU gue ya.
0: BK dong.
1: Oh iya, guru BK.
0: Lu mau bilang guru BK kan?
1: Iya.
0: Salah kan?
1: Maksud gue ya.
0: Jawab kenapa guru TU itu yang nagih-nagih bayaran.
1: Makanya gue dari tadi, guru apa ya maksud gue yang biasa
0: guru BK itu.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Dari Rian katanya dia pengen banget nih bang menghilangkan sifat malas. Gimana ya, pengen banget ngilangin sifat malas, dan malas ini dalam konteks malas mengerjakan skripsi. Itulah yang membuat semakin lama.
2: Malas apa mengerjakan?
1: Malas mengerjakan skripsi.
2: Berarti menghilangkan rasa malas ya.
1: Menghilangkan rasa malas.
2: Ini ya, aja.
1: Gimana?
2: Coba untuk ini.
1: Malas.
2: Coba untuk.
1: Ya kita juga malas. Kita juga malas nyari solusi buat lu yang malas.
2: Tahu lu. Urusan-urusan lu, derita-derita lu.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
4: Mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Sugar. Stay sharp. Stay alert.
1: This is Sound Flash. Play all the hits. Breaking hits and highlights. Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Mie-nya pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people pernah nggak sih minum susu di malam hari? Katanya sih biar bisa nambah tinggi. Tapi faktanya asam amino yang di dalam susu bisa menjadi energi cadangan saat kita tidur loh.
2: This KC 93.4 FM.

0: it's Sunflare Science.
1: Sunflare.
0: This is Hottest Hits powering your day.
2: Bunda.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/swcc2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @suicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
7: TCFM, musiknya semua hits.

0: Thank you for always listening KIS 93.4 FM, all the music hit.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Masuk merusak warung milik korban, ya. Setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut.
3: Beberapa yang datang itu kami bukan menolak, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi dia.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dinilai tanpa musyawarah, uang perpisahan di SMP Negeri di Kabupaten Bogor disoal orang tua murid. Ketua HIPMI Kabupaten Bandung jadi tersangka penipuan dan penggelapan. Inspektorat Daerah Kota Banjar akan lakukan audit buntut menghilangnya Direktur BUMDES Sukamukti Pataruman. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya.

0: yang terjadi terkait BUMDes kepada awak media, Asep Senin 11 Mei menjelaskan terkait permasalahan keuangan yang terjadi di BUMDes, apakah karena berkaitan dengan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes atau usaha pribadi direktur, hal itu menjadi kewenangan dari Inspektorat Daerah. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Inspektorat akan terjun ke lapangan untuk audit. Sebelumnya diketahui, pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dibuat kelabakan setelah muncul tagihan dari pihak luar yang mengaku memiliki kerjasama usaha dengan S, Direktur BUMDes setempat. Pada saat yang sama, S yang jadi Direktur BUMDes sejak 2022 silam itu malah mendadak menghilang dan tak bisa dihubungi sejak awal pekan lalu. Sekretaris Desa Sukamukti Nana Juhana menjelaskan, awalnya pihak Pemdes tidak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh S. Namun terungkap setelah seseorang pelaku usaha datang ke kantor desa dan menagih pembayaran atas suplai barang untuk dapur MBG. Dirinya menyebut kerjasama yang dilakukan S bersifat pribadi karena tidak melalui mekanisme rapat maupun keputusan resmi BUMDes. Dokumen yang dibawa pihak terkait pun tidak menunjukkan adanya MOU dengan BUMDes. Nana juga kaget muncul dugaan penggunaan dana BUMDes dari total penyertaan modal sekitar 170 juta. Kini tersisa hanya 30 juta di rekening. Artinya ada sekitar 140 juta yang masih ditelusuri.
1: Ada pihak luar yang mengaku ada janjian untuk bayar utang. Sementara kami tidak tahu dari desa ini. Kan mestinya kalau BUMDes itu kalau memang mau kerja dengan BUMDes harus ada MUSDes, harus ada MOU. Saya baca itu pribadinya sendiri bukan BUMDes. Dalam hal ini kami beberapa yang datang itu kami bukan menolak sih, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi.
2: Kendati kegiatan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Jonggol Kabupaten Bogor merupakan usulan orang tua murid, namun besaran biaya yang ditetapkan dikeluhkan. Dalam rapat perwakilan orang tua dari masing-masing kelas, panitia menetapkan iuran sebesar Rp200.000 untuk setiap siswa. Sejumlah orang tua murid mengaku keberatan dengan biaya itu karena keputusan dinilai tidak dimusyawarahkan dengan seluruh wali murid.
3: Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Fraki menjelaskan acara perpisahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang dibentuk melalui panitia dari perwakilan orang tua siswa. Menurutnya, besaran iuran telah disesuaikan dengan kebutuhan acara yang akan digelar pada 21 Mei mendatang. Dalam acara tersebut, siswa akan menampilkan berbagai pentas kreasi seni sebagai bentuk apresiasi dan kenangan perpisahan.
4: Di kelas itu ada namanya koordinator kelas. Artinya dia mewakili suara orang tua di kelas itu, kelas masing-masing itu. Bareng-bareng kita memikirkan anggaran, dan bareng-bareng kami menghitung bersama-sama lah kami berhitung. Jadi muncullah angka itu. Makanya RAB itu kami buat transparan dan kami share semua ke setiap kelas, dan harapan kami semua orang tua juga sudah bisa melihat RAB itu.
3: Panitia juga menyebut siswa yatim piatu dan keluarga tidak mampu dibebaskan dari kewajiban membayar iuran dengan melampirkan surat keterangan dari RT setempat.
2: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan seorang pemuda inisial GZP, 24 tahun, warga Kecamatan Cianjur, saat hendak membesuk warga binaan inisial DA.
5: Kepala Lapas Kelas 2B Cianjur Prayogo Mubarak mengatakan upaya tersebut berkat kejelian petugas yang sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku dengan barang yang dibawanya saat hendak melalui pemeriksaan menyeluruh termasuk barang bawaan. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati botol parfum yang dibawa pelaku terlihat janggal sehingga diminta untuk membukanya, di mana petugas menemukan cairan di dalam botol merupakan paket tembakau sintetis jenis cair. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku menyebutkan paket tembakau sintetis cair hendak diberikan pada salah seorang warga binaan DA, penghuni blok A kamar 5, dan selanjutnya pelaku diserahkan ke Satnarkoba Polres Cianjur guna pengembangan.
6: Dibawa oleh pengunjung, gerak-geriknya sangat mencurigakan, menggunakan kartu identitas palsu, jadi bukan nama aslinya, berKTP asli.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Saudara, KPID Jabar soroti dampak psikologis konsumsi media digital di kalangan generasi Z, serta implikasinya bagi kesehatan mental dalam Global Public Forum bertajuk Broadcasting dalam Perspektif Psikologi. Kegiatan yang digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung Senin 11 Mei itu melibatkan

0: Universitas Sabah Malaysia, UMS, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Bandung, serta lembaga penyiaran. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menilai media digital kini berkembang menjadi ruang yang membentuk cara berpikir, emosi, hingga perilaku sosial generasi muda. Saat ini, disrupsi teknologi dan informasi sudah sangat membahayakan, baik terhadap keselamatan warga negara dari perspektif psikologi maupun terhadap industri penyiaran seperti televisi dan radio. Dirinya menegaskan generasi muda sangat berisiko kehilangan karakter akibat dominasi algoritma dan fenomena FOMO. Kondisi itu dapat mengubah pola pikir serta perilaku sosial secara signifikan. Ia menilai negara harus hadir melalui regulasi kuat untuk melindungi generasi muda, sebab tak bisa diserahkan pada mekanisme pengaturan mandiri.
1: Ini sudah sangat membahayakan keselamatan warga negara dalam perspektif psikologi maupun membahayakan industri penyiaran televisi maupun radio. Pertama, rekomendasi kami, disrupsi teknologi dan disrupsi informasi di negara berkembang itu tidak bisa diserahkan kepada warga negara ataupun yang disebut self-regulation. Maka instrumen utama yang kemudian harus disiapkan oleh negara itu adalah hard regulation. Bagaimana negara mengatur platform-platform global ini yang kemudian diidentifikasi akan merusak proses berpikir anak-anak muda. Yang kedua, pada konteks misalkan perubahan kurikulum, misalkan di kampus, gitu ya. Bagaimana misalkan literasi digital tidak hanya bicara pada konteks science gitu, tapi kemudian bicara pada konteks implementasi. Yang ketiga, misalkan ini bicara pada tanggung jawab kita semua dalam konteks melakukan literasi.
0: Untuk mengetahui secara mendalam hasil riset, ikuti pembahasannya dalam Bincang Radio, pembahasan khas radio siaran di kanal YouTube Radio Jabar, persembahan PRSSNI Jawa Barat dan KPID Jabar. Setelah mengantongi alat bukti yang cukup, Satreskrim Polresta Bandung menetapkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Kabupaten Bandung berinisial TD sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
2: Kasatreskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara menjelaskan, pihaknya kini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh korban berinisial IS, seorang pengusaha asal Cikarang, Bekasi. Kasus ini bermula ketika tersangka TD mendekati korban dengan menawarkan kerjasama penyertaan modal untuk bisnis penyediaan biji plastik dan tekstil. Untuk meyakinkan korban agar mau menginvestasikan uangnya, tersangka TD menjanjikan pembagian keuntungan yang menggiurkan. Namun janji tersebut berujung pada dugaan penipuan. Modusnya, tersangka TD ini memberikan cek kosong senilai 3 miliar rupiah sebagai tipu muslihat kepada korban. Hal itu dilakukan agar korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dijalankan tersangka.
3: Modusnya TD ini memberikan cek kosong berjumlah 3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban sehingga korban mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan oleh saudara TD.
0: Sebuah video viral memperlihatkan aksi perusakan dan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan sekelompok bermotor di kawasan Pekiringan, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Aksi brutal terekam kamera CCTV saat puluhan orang yang diduga terafiliasi dengan salah satu kelompok motor datang secara berkonvoi ke lokasi. Mereka berhenti di depan gang jalan Pekiringan dan langsung turun sambil membawa senjata tajam.
4: Usai video viral di media sosial, tim Satreskrim Polres Cirebon Kota dengan cepat melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan 6 orang untuk dimintai keterangan, 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni RS dan PS. Keduanya merupakan orang dewasa yang diduga terlibat langsung dalam aksi tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga ikut serta dalam penyerangan.
5: Ini terjadi hari Minggu 3 Mei pukul 20.00, korban yang pada saat itu sedang berjualan tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang terafiliasi pada kelompok motor tertentu sehingga melakukan pengejaran terhadap korban termasuk merusak warung milik korban, ya. Setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut. Ini juga kita masih kembangkan.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. Selain itu, sejumlah barang bukti turut diamankan polisi, di antaranya satu tongkat baseball, sebilah sangkur, dua jaket kelompok bermotor, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum, serta tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: All the music hits only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono gak ada urban legendnya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pewe Gombel. Mah
1: memang urban legend dari kapan tahu. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya. Yang iya. Di zaman lu di era itu, penanda zaman lah gitu. Itu
2: Poling, Ustaz
1: Gepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada gak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Aneh yang gak
1: kesan. Nenek Gayung, kakek Cangkul tau gak?
2: Nah, iya kakek Cangkul, iya empat.
1: Kakek Cangkul, terus ada lagi nih, Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, bibit.

0: Twitter. Break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saat-saat praktis. Tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, Guru, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Easy FM, yang daily hit playlist non-stop.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kisi FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu nggak lagu ini? Mau menyusui?
1: Ibu mengandung.
2: Mengandung dong.
1: Iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Sepeda.
2: Iya, ya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood itu?
6: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
5: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
6: Ah, bener banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kiss FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.
7: Keep your daily with Kiss FM. Hey!

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
7: Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
9: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
6: Oh iya?
8: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
9: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
9: Minyak pipih dan kenyal.
6: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
8: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
9: Sedap.
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
9: Yes, Chef.
10: Sweet on Antino. CFM, all the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di KCFM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi goreng. Terus pake. Iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu, kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya. Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh itu kan, bener kan? Yeah. Oh itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: kamu masih dengerin Kisindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Eh, dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
2: Kenapa lo, Bio?
1: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
2: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bio. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
1: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
3: 2 hours later.
1: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
2: Kan udah gue bilang.
1: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
2: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
1: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
4: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
5: KC Nostalgia.
6: Wah, ini baru lagu.

0: nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid. Putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All The Music Hits.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
2: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
1: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
2: Ide apa emangnya?
1: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
2: Serius lo,
1: santai aja kali. Kan cuma tanda terima kasih doang.
2: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
1: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
2: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
1: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
2: Makanya, Za, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
3: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
4: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
4: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Betul, jadi kalian harus ceki-ceki lah untuk apa namanya si rutenya ini.
2: Yeah.
1: Bisa dilihat di mana biasanya kalau rute?
2: Di website-nya.
1: Di website-nya, nah, betul-betul. Ini kalau gue baca tuh, itu yang berubah adalah rute 2A, rute Pulau Gadung sampai Rawabuaya. Ini mengalami
2: cakep.
1: Bukan lagi pantun, Bang. Ini saya lagi bacain informasi kebetulan.
2: Oh, iya.
1: Kata gue males. Ya udah. Kata gue mah males dah kalau gitu-gituin.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: you for always listening KC94 FM, all the music hit.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.

0: musiknya semua hit.
1: Almi Paul, selamat sore.
0: Lemas. Apaan sih?
1: Lemas kata
0: apaan
1: gue. Ketemu lagi guys ya. Di sore-sore di hari
0: Selasa ya.
1: Ini Selasa 12 Mei 2020.
0: Untuk gimana kabar kamu nih yang lebih baik di cuaca yang cerah untuk hari Selasa ini pastinya. Lagi pada kegerahan, lagi pada kehausan.
1: Betul.
0: Iya kan, karena enak banget minum es kelapa, es campur. Siapa lagi ya?
1: Es teh manis kali yang pecinta teh manis.
0: Betul, sama es jeruk pastinya. Sampai jam 7 malam nanti Reva Nandera akan temenin kamu. So stay tune terus.
1: Betul.
0: Yuk stay tune terus.
1: Lagi 3 kali lagi Bang.
0: Stay tune terus.

0: Afternoon Delight. We'll be right back.
1: KCFM. Welcome to Jakarta.
2: Hai, hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Eh, delicious.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya bener.
6: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
1: Wings Care. KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil. Jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.

0: Afternoon Delight. We'll be right back.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
4: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
3: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
4: Nunggu jam 4.
3: Emang kenapa jam 4?
4: Soalnya podcast kamu.
3: Podcast aku.
4: Di GR Podcast Kamu.
3: Oh.
4: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kisi 934 FM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan tuh.
2: Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu gak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Mengandung dong.
1: Iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.
4: Log on to www.kisifm.com.

0: diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung. Bila sakit berlanjut, hubungin dokter.
1: Oh, jadi gitu. Iklannya.
0: Enggak. Tapi gimana misalnya orang yang pengen tidur jam 9, jam 10 tapi gak bisa?
1: Iya, susah tau.
0: Susah ya?
1: Kayak
0: gimana?
1: Kayak Nikita Willy sama suaminya, gue liat podcastnya tuh yang
0: baru. Oh, setengah 9, bro.
1: Setengah 9 udah tidur.
0: Dia mau udah gak mikirin apa-apa, bisa tidur dengan cepat.
1: Betul sekali.
0: Itu faktor. Gue pikir-pikir kan, gue liat postingnya nih, kok dia bisa sih tidur setengah 9? Oh iya ya, dia mah udah gak mikirin itu.
1: Gak mikirin cicilan ya kayaknya.
0: Mikirin cicilan, gak mikirin ini. Kayak bisa tidur dengan cepat deh.
1: Betul, dengan tenang.
0: Ternyata ya, faktor kan? U juga ya, faktor uang.
1: Betul. Tapi ya mungkin buat kalian yang apalagi yang apa namanya, yang kerjanya shifting,
0: betul,
1: gue salut banget sih.
0: Iya,
1: kalian
0: apalagi
1: bisa manage emosi kalian.
0: Benar.
1: Dengan jam tidur yang berantakan.
0: Pasti kan kalau tidur tuh udah nggak bisa di apa ya, udah nggak bisa di dimaksimalin kerjaan. Terus juga obrolan, karena lu nggak nahan ngantuk ataupun nahan emosi itu nggak bisa kalau di kantuk.
1: Iya.
0: Kalau dia lapar masih bisa lah ya kan. Tapi kalau udah ngantuk, udah senggol bacok nih healthy people ya.
1: Betul.
0: Kenapa? Karena sebuah penelitian dari Universitas Exeter nih katanya juga menunjukkan bahwa kurang tidur berkaitan dengan perubahan suasana hati yang tidak stabil. Yang dimana seorang cenderung lebih mudah mengalami emosi negatif dan minim respon positif. Jadi hal inilah nih healthy people yang membuat orang jadi gampang bad mood dan marah-marah tanpa alasan yang jelas.
1: Betul.
0: Saat kurang tidur nih, sebagai acuannya orang dewasa disarankan tidur 6 sampai dengan 9 jam per hari.
1: Wow, apa kabar aku yang tidur cuma 2 jam sehari?
0: Apakah mungkin mata aku sudah menghitam?
1: Iya, betul.
0: Bisa tidur sejam 2 jam itu sudah keanugerahan yang luar biasa.
1: Iya, betul sekali.
0: Sekarang ini gitu.
1: Gak lihat apa nih rekan-rekan kita ya kan, lingkar bawah matanya sangat.
0: Betul, sudah ngebendul.
1: Betul.
0: Tapi apapun itu, healthy people kalau misalnya bisa tidur lebih cepat, dianjurkan lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak bisa, katanya bisa diganti dengan di hari weekend.
1: Oh, jadi dibablasin.
0: Di weekend untuk memperpanjang umur.
1: Betul.
0: Dan bisa katanya menjaga kesehatan kamu. Jadi tidur tuh katanya jurnal terbaru bisa digantikan dengan kalau misalnya lu tidur
1: di rapel
0: di weekend.
1: Terus untuk orang-orang yang kerja tiap hari kayak saya gimana tuh bang? Yang tidur kurang tiap hari?
0: Kayaknya ibu nggak usah tidur lebih baik. Ya.
1: Bukan memperpanjang umur, kalau saya memang memperpanjang saldo kebetulan.
0: Ibu tuh simbol Romusa lah ya.
1: Kerja rodi gue kalau di sini ya.
0: Betul sekali.
1: Ya pokoknya buat kalian selagi bisa tidur
0: aja. Lah.

0: Afternoon Delight. We'll be right back.
1: Kisi FM.
2: Sepi dah.
3: Iya, iya.
4: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
3: Eh,
5: mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
7: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
6: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
7: Ah, bener banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kisah FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kisah FM.
8: Kisah 94.7.

0: Afternoon Delight. We'll be right back.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
0: Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minya pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.
4: Isi nostalgia.
5: Wah, ini baru lagu.
4: Isi nostalgia.
5: Tuh kan, ini enak.
6: Isi nostalgia. And I don't want
5: to see me. Kiss me. Ini yang gue cari.
6: Isi nostalgia.
4: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Kayak males gitu.
0: Iya sih, sama gue juga.
2: Kayak harus terus gak sih lo?
0: Gitu. Bukannya lu ahlinya ahli.
2: Cuman males kalau kayak gitu. Karena kan kita udah saling mengenal sebelumnya. Kalau tiba-tiba gue...
0: Tapi kan biasanya reuni kan sebagai seringkali diajak ajang sombong.
2: Ajang pamer.
0: Iya, ajak pamer.
2: Pamer pacar lo siapa, backgroundnya suami lo, backgroundnya seorang kapiten.
0: Mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan flag.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.
3: KCFM, member of Central Medical Group.

0: hit music station.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
5: Dari Wings Food.
6: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo.
7: Beli nasi uduk.
6: Petot.
7: Bikin kopi ya?
6: Petot.
7: Apa dong? Nguras toren.
6: Petot.
7: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
5: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kisi FM.
8: Kamu masih mendengarkan Afternoon Delight bareng Deira dan Revan sampai jam 7 malam.

0: TCFM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Welcome to
5: Japan. Hi, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
3: Cheesy.

0: Bagaimana apa musiknya semua ini?
1: Ya, yeah, some people let her go from Passenger. Jam 17 lewat 14 di hari Selasa ya. 12 Mei loh hari ini. Hari itu sebenarnya lumayan berat untuk gue.
0: Kenapa sih?
1: Itu peringatan kematian bokap gue.
0: Oh gitu.
1: Jadi dari
0: sudah berapa tahun?
1: 6 tahun
0: kepergian. Semoga diterima di sisinya.
1: Betul sekali.
0: Amin.
1: Memang paling sulit ya guys ya, namanya apa? Merelakan yang namanya kepergian.
0: Betul.
1: Ditinggal meninggal tuh kayak semakin lama semakin gak ikhlas juga sebenarnya.
0: Betul, karena kan semakin lama itu kitanya semakin berumur, terus juga tahu gimana caranya membesarkan kita. Ini yang relate gitu.
1: Betul.
0: Iya kan? Betul sekali. Terus kok mati ya?
1: Oh iya benar. Bukan mati emang lagunya. Kayak gitu. Tapi enggak boleh larut bersedih-sedih ya guys ya.
0: Betul.
1: Larut bersedih-sedih. Sedih berlarut-larut.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Khusus elu spesial. Gua enggak akan koreksi.
1: Oh, iya, terima kasih loh. Terima kasih loh. Tapi mungkin buat teman-teman juga yang masih apa ya, masih hidup dalam kedenialan kalian ditinggal pergi seseorang. Semangat ya guys.
0: Betul sekali. Mendingan kita juga ngelakuin hal-hal yang positif.
1: Contohnya
0: buat kamu yang mungkin belum bisa move on, ngedates bisa kali.
1: Iya
0: gak sih?
1: Iya.
0: Untuk mencoba membuka orang baru, membuka hati
1: dengan orang baru.
0: Betul, membuka hati dengan orang baru. Kayaknya gak ada salahnya untuk ketemu.
1: Betul.
0: Nongkrong.
1: Betul.
0: Ngobrol.
1: Coba kenalan.
0: Masih zaman gak sih ngedate-ngedate gitu? Kalau zaman gue masih.
1: Bahasanya kan mungkin kalau dulu banget wah kuncar. Terus kalau kita kan
0: Kopi darat.
1: Oh iya,
0: kalau gue kopi darat.
1: Itu pernah lagi bahasanya waktu pas angkatan kita tuh mojok. Si Revan lagi mojok.
0: Iya lagi mojok. Bener.
1: Gue tuh kayak
0: gue mau mojok dulu ya.
1: Iya kayak.
0: Tapi konotasinya negatif kalau mojok.
1: Iya. Padahal
0: apa ya bahasanya?
1: Padahal gak di pojokan juga.
0: Bener
1: gitu. Tapi bahasanya mojok gitu. Kalau zaman sekarang ya kayaknya ngopi deh.
0: Ngopi.
1: Nah,
0: diplomasi
1: iya
0: kopi.
1: Kayak, ngopi yuk gitu. Mungkin kalau dulu mojok
0: yuk. Mojok doang.
1: Itu bahasa
0: dulu juga. Nonton doang, nonton yuk.
1: Iya, kalo dulu tuh.
0: Kalau enggak BBM, kalau enggak SMS tuh
1: MC.
0: Besok kita nonton yuk.
1: MC
0: bisa.
1: Betul. Tapi guys, yang namanya ngedate kan mungkin lo tertarik di awal terus tiba-tiba date cancel nih. Pasti ada
0: date cancel tuh maksudnya kita udah pernah ngedate. Yang kedua
1: mencoba membuka hati
0: atau ngedate pertama kali terus di cancel sih.
1: Terserah lo, pokoknya gitu. Lo meng-cancel hubungan itu entah sudah jadi atau belum. Gitu lo.
0: Oh, walaupun belum ketemu.
1: Iya, bisa jadi. Misalkan nih, lo tertarik sama seorang perempuan dari fisiknya lo liat di Instagram. Terus lo mencoba reach out dia, udah chattingan, date cancel karena ternyata dia typingannya jelek atau komunikasinya jelek.
0: Sudah ill-feel di awal gitu.
1: Ill-feel di awal. Okay. Atau mungkin udah ketemu, case-nya ternyata pas ketemu, kok dia boketek ya gitu.
0: Oh iya, kalau udah ketemu boleh lah, tapi kalau belum ketemu itu yang masih menjadi penasaran gue.
1: Tapi gue termasuk yang gampang ill-feel sama typingan tau.
0: Oh iya. Pakai 4-3.
1: Enggak.
0: Daerahnya D-nya D terus E-nya pakai I 3 gimana?
1: Enggak. Gue tuh ilfil sama yang typingannya kayak misalkan kamu di mana?
0: Oh, yang panjang-panjang.
1: Iya, menurut gue itu tuh lucu.
0: Art-artnya panjang.
1: Iya, menurut gue itu lucu tapi untuk beberapa waktu aja kayak misalkan lagi sama-sama kelingi kangen gitu. Tapi kalau always begitu kayak utuk-utuk tayang.
0: Kamu di mana?
1: Tayangnya aku. Nah, gue tuh ilfil.
0: Geli banget.
1: Iya, bahkan gue pernah date cancelled guys, cowok yang namain kontak gue My Sweetheart.
0: Ini
1: based on true story. Gue pernah mutusin
0: Pampers
1: cowok.
0: Pampers lu apa gimana? Sweetheart.
1: Bener-bener gue mutusin cuman karena perkara kontak gue dinamain My Sweetheart.
0: Gimana cara mutusinnya? Cuman gara-gara itu?
1: Jadi waktu itu lagi pacaran. Itu udah pacaran gue.
0: Oh udah pacaran.
1: Nah terus dia tuh buka handphonenya depan gue. Terus gue ngeliat, ih kontak gue kok dinamainnya My Sweetheart ya gitu. Terus gue kayak ill-feel banget. Pengen ngomong
0: lu,
1: langsung.
0: Lu kontak dia apa namanya?
1: Ya udah gue nama dia aja. Misalkan namanya Abrakadabra. Gue namain Abrakadabra. Gitu. Kalau gue tuh dari dulu gak pernah aneh-aneh kan namain kontak tuh. Entah inisial, entah love satu atau misalkan lambang monyet gitu, gambar monyet doang gitu. Kayak gak suka yang aneh-aneh kayak istriku, sayangku, cintaku, surgaku, dunia. Kayak gue sih ill-feel ya. Cuma mungkin di luar sana banyak yang suka ya. Ini kan balik lagi guys, selera gitu. Nah terus dari situ terus gue tiba-tiba lost feeling gitu kan. Nah terus minggu kemudian gue bilang kayak kita gak cocok deh gitu.
0: Gara-gara Sweetheart itu.
1: Iya, lo
0: My
1: pikir
0: Sweetheart.
1: Gue ini ya kan popok bayi, padahal kan gue my baby.
0: Betul. Tapi emang ini ya jadi perdebatan juga ya kalau misalnya kita ngensel date yang sebelumnya itu belum terjadi. Kalau menurut gue aneh.
1: Oke.
0: Kalau anak mungkin kalau anak zaman sekarang mungkin relate ya.
1: Gue pernah juga.
0: Lu di cancel pernah nggak?
1: Gue yang mengcancel.
0: Sombong amat.
1: Tapi kan lu udah tahu case-nya.
0: Yang mana? Yang kan banyak.
1: Yang paling ingat adalah gue jalan sama cowok. Ini gue ceritain lagi dan lagi ya.
0: Iya.
1: Dia ngajakin ngopi you day, ada promo buy one get one. Si kurang ajar ini ternyata yang buy gue dia yang get.
0: Jadi beli yang bayar.
1: Iya. Jadi beli kopi satu dapat dua nih. Ternyata.
0: Oh iya.
1: Ini cowok keren banget karena di sebuah kedai kopi yang lambangnya hijau pasti lo tau lah ya. Terus gue udah di kasir,
0: kan?
1: bukan dong. Jadi gue di kasir sama cowok itu.
0: Bangetan banget lo.
1: Gue udah di kasir sama cowok itu, tiba-tiba cowok itu ngedorong gue. Maksud kayak bukan ngedorong sih, lebih ke dia menggeserkan badannya. Terus gue mikir kayak, wah berarti gue yang bayar.
0: Untung lo punya duit pada saat itu deh.
1: Bener,
0: bayangin lo kalau lo jadi duit lo.
1: Kayak buy one get one, gue yang buy, lo yang get. Maksud terus, lo apa
0: terus,
1: gitu
0: terus
1: kan?
0: Terus gimana kok bisa sih ketemu sama spesies kayak gitu?
1: Nah itulah.
0: Berani-beraninya lo ngajak orang ngopi terus gak punya duit.
1: Nah terus akhirnya tuh dia kayak ngajakin ngopi di tempat kan sebenarnya. Terus gue bilang, kopinya bawa pulang aja deh, di rumah aja ngopinya gitu. Terus pas sampai rumah gue udah gak mau. Jadi kayak ya udah dia nganterin gue pulang sambil kopinya masih di tangan gue. Terus ya udah gue melanjutkan minum kopi itu di rumah.
0: Terus, kopi yang lo beli sendiri itu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, yang setengahnya lagi dia bawa pulang itu.
0: Ih, serem gitu. Banget dapat kopi gratis, makasih ya deh dalam hati. Lu tuh penolong gue banget.
1: Sumpah, kesel banget. Terus abis kayak gitu dia ngechat gue lagi tapi gak gue respon. Terus gue kayak ill feel banget.
0: Terus lo blokir gak?
1: Enggak, sampai detik ini kita masih follow-followan di Instagram. Dan gue kalau ngeliat dia, ini buy one get one.
0: Buat kamu yang pernah ngajak minum kopi buy one get one ya, segera bertaubat. Atau anda bisa, itu kan kebiasaan ya kayak begitu ya.
1: Iya, maksud gue itu pride sebagai lelaki bener gak sih? Wajar gak kalau gue meng-cancel date itu? Iya dong.
0: Wajar sekali sih.
1: Iya, ill-feel kan?
0: Ill-feel banget sih. Kok bisa sih orang ngajak-ngajak jajan-jajan tapi lu gak punya duit tuh? Aneh, gue gak berani dari dulu, sumpah. Jujur, kalau misalnya gak punya duit, mendingan kita gak usah kemana-mana.
1: Iya,
0: di rumah kamu aja.
1: Quality time, ya minimal lo bawain martabak lah udah di rumah.
0: Iya, mending bawa ciki-ciki.
1: Iya, kan?
0: Minuman-minuman, terus nonton film di laptop. Dulu begitu gue, kalau gak punya duit tuh pacaran.
1: Iya, bener-bener.
0: Di rumah.
1: Atau masak mie di rumahnya.
0: Iya, punya duit pengen ngajak ngopi tuh gimana konsepnya.
1: Iya, makanya.
0: Sebel
1: iya,
0: banget gue.
1: Ya itu versi gue sangat memalukan ya guys, itu kejadian waktu gue kuliah. Dan semenjak saat itu gue ilfil sama cowok yang itu.
0: Oh gitu. Jadi gak boleh kayak begitu lagi ya. Boleh sebut namanya?
1: Jangan dong. Jangan dong, inisial depannya T pokoknya.
0: Siapa?
1: T.
0: Tito.
1: Bukan. Biarlah itu menjadi
0: kenangan buruk ya.
1: Menjadi ya udahlah, kenangan pokoknya. Mendingan kita tungguin versi
0: betul.
1: Kalian dead canceled versi kalian tuh kalau kayak gimana sih guys?
0: Apakah kamu pernah punya kisah kayak begitu? Healthy People, langsung aja ceritain di WhatsApp di 0877 80 9034.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, Good Morning.
1: Tapi kalau ngomongin...
2: Tapi bulunya aneh.
1: Hah? Bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Gak ngeliat apa sapi sih nih?
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
2: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya?
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi...
2: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
2: Ada bulunya itu.
1: Ini kayak kucing Phoenix ya?
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Pink!
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong. Ah, ngaco lu.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the Morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KISI FM, all the music hits.
3: This is KISI 93.4 FM.

0: KCFM.
1: Asik, kita di pantai.
2: Yoi.
1: Panas tahu.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
4: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger. Chill abis.
3: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
4: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
6: Dari Wingsburg.
7: Kamu masih mendengarkan Afternoon Delight
8: bareng Dera dan Revan sampai jam 7 malam.

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu. Mana enak-enak lagunya?
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.

0: Afternoon Delight. We'll be right back.
1: Kisi FM.
0: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
4: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
3: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
4: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.

0: Bogor in the morning
1: with Awalista and Noverina.
2: Jadi apa buah tuh sebenarnya lo kalau daily tuh?
3: Semangka, semangka sama mangga. Mangga sih paling top notch. Mangga, semangka sama anggur.
2: Semangka?
3: Mangga, semangka.
2: Sama anggur.
3: Sama anggur, iya. Top 3 gue. Top 3
2: pepaya buah.
3: Enggak, gue gak suka pepaya. Padahal katanya emang itu bagus buat pencernaan kan. Iya kan?
2: Pisang.
3: Enggak suka juga, enggak terlalu suka.
2: Jambu.
3: Jambu. Janji busukmu. Jambu gue suka, jambu.
2: Oh, so berarti lu cuma suka dua ya? Di antara
3: 3.
2: Pepaya, mangga, pisang, jambu.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Masa iya?
4: Catch our content and Instagram and TikTok @KCFM Bogor.

0: 93 FM musiknya semua hits balik lagi Revan dan Deira nemenin kamu di afternoon.
1: Yes, anda tuh Mawar De Jong, Mawar De Jong.
0: Oh, De Jong.
1: Lebih dari ego ku guys.
0: Betul sekali.
1: Betul, pasti kalian pernah ada di posisi yang dia yang salah tapi lo minta maaf.
0: Pastinya untuk iya, awal-awal sih gue akan melakukan treatment yang kayak begitu. Tapi kalau 1-2-3 kali kok jadi ngelunjak nih.
1: Kok terus-terusan ya.
0: Apa diinjek aja kali-kali ya.
1: Iya, injek aja apa nih lehernya. 18.32 guys. Betul. Anyway, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kalian ya. Masih ngomongin tentang dead cancel. Kalau tadi kan versi gue banyak
0: dead
1: ya?
0: Cancer sih gue sih, gue pengennya dead cancer sih.
1: Kalau cancer tuh gue berarti pengen dead cancel kalau ini. Jadi kayak ketika lo tertarik sama seseorang, pengen menjalin hubungan sama dia, terus tiba-tiba lo mengcancel, pasti kan ada reasonnya tuh.
0: Ada gue.
1: Entah sudah berlangsung hubungannya atau baru awal.
0: Ini udah punya pasangan nih.
1: Oh, dead cancel.
0: Betul.
1: Nah, betul. Enggak diizinin sama suaminya ya.
0: Betul.
1: Enggak diizinin sama suaminya.
0: Dia udah punya suami nih gitu.
1: Iya, kayaknya enggak diizinin sama suaminya nih kalau dilanjut gitu.
0: Bentar ya, bentar.
1: Apalagi ya, dead cancel versi yang gue sempat baca tuh adalah dead cancel soalnya dia ternyata cuek.
0: Oh, gitu.
1: Atau enggak anger issue-nya, apa sih namanya? Anger treatment-nya. Regulasi emosinya tuh masih berantakan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Karena kan kalau lagi jatuh cinta yang kelihatan bagus-bagusnya kan. Nanti pas udah berantem tuh kelihatan tuh cara memanage emosinya nani-naninu. Apakah dia berkata kasar?
0: Oh iya jelas.
1: Begitu.
0: Gak apa-apa kan kali-kali.
1: Jangan dong. Jangan dong.
0: Tapi kan masih cinta dan masih bertahan juga. Kenapa yang salah gue? Apa orang yang bertahannya?
1: Ya kayaknya itu biarlah waktu yang menegur kayaknya.
0: Ih takut.
1: Tapi kalau bisa guys ya walaupun lagi marah tetap dikontrol aja. Betul. Emosinya. Begitu. Jangan sampai
0: lebih
1: menyesal.
0: Baik dia marah-marah sih dibandingkan didiemin. Kalau gue,
1: ih gue tipe yang ngediemin lagi.
0: Ih gue gak peduli lagi ya.
1: Karena kan macam-macam ya. Ada yang tipe kalau misalkan itu tuh dia langsung
0: buat gua gitu kan. Masalah itu harus diselesaikan, bukan didiamkan.
1: Tapi gue akan ada di fase didiskusikan dulu.
0: Gue udah males. Kalau gue, misalnya lu diem nih, terus tiba-tiba kapan-kapan terus lu datang untuk membenarkan masalah itu gitu, udah males.
1: Oh bukan.
0: Feelnya udah beda.
1: Kalau gue tuh beda, jadi kayak kalau gue masih menganggap dan respect sama dia, pasti gue akan diskusi dulu. Tapi kalau misalnya kayak keseringan deh masalahnya begini deh, pasti gue silent treatment. Lama-lama, udah deh, bye bye.
0: Iya. Gitu. Gak apa-apa, lu mau kayak begitu. Guanya gue udah gak peduli kalau gue.
1: Iya betul.
0: Gue udah gak peduli lu mau silent treatment kayak mau masa treatment kayak.
1: Enak kalau itu 100.000 per jam ya.
0: Gue udah gak peduli.
1: Ya pokoknya begitu ya guys ya. Dan sekarang kita mau bacain yang udah isi question box juga. Sudah dari Zinah MTN.
0: Siapa?
1: Zinah MTN.
0: Kok gue dengernya aneh ya.
1: Kalau dia katanya dead canceled soalnya baru tahu ternyata rumahnya jauh banget.
0: Lo itu nyindir banget sih.
1: Nyindir Revan sih.
0: Oh, iya.
1: Iya Revan.
0: Gue rumahnya di Jonggol loh.
1: Cariu loh. Emang Cariu kurang jauh ya kalau kata gue ya. Kayaknya lumayan deh Citayam Cariu ya.
0: Kayaknya itu bakal jadi pertimbangan di setahun dua tahun ke depan.
1: Iya maksud gue Citayam Cariu tuh kayaknya bukan secara jarak tuh tidak dekat.
0: Oh jauh banget. Walaupun disingkat Cece ya.
1: Iya benar jadi Cece.
0: Di email kayaknya jauh deh. Coba dipikirin lagi ya.
1: Selain Cariu kebetulan dia juga ada Karawang tuh. Maksudnya dari Citayam ke Karawang atau Citayam ke Cariu tuh sama-sama jauh kan maksud gue.
0: Jauh kok sih dari sini.
1: Tapi ini
0: walaupun Jawa Barat sesama Jawa Barat ya. Tapi secara jarak sih jauh.
1: Iya, biasalah kalau orang lagi jatuh cinta kayak gitu ya.
0: Ya setahun dua tahun lah.
1: Terus dari DAFH katanya kalau dia soalnya postingannya jamet katanya.
0: Yang bikin jedak-jedak di status itu ya.
1: Postingan jamet 2016.
0: Oh gitu.
1: Oh mungkin dia melihat postingan jamet waktu di tahun 2016 nya gitu. Tapi semua orang tuh
0: pernah jamet tau.
1: Mengalami jamet gak sih?
0: Iya.
1: Ya minimal kayak foto dari atas
0: gitu. Lu udah keren. Terus ngeliat yang kayak begitu ya pasti jamet.
1: Iya benar.
0: Coba tapi lu sesama jamet gak akan bisa
1: bener. Atau hakimi. Lu melihat foto itunya di tahun foto itu diterbitkan mungkin gak jamet.
0: Gak jamet.
1: Iya itu gaul pada masa.
0: Gue keren banget perasaan. Gue ngeliat gue diri gue yang dulu dan sekarangnya gue bilang diri sekarang tuh jamet.
1: Iya.
0: Tapi kalau sekarang, kalau dulu kan enggak. Bener. Semua teman-teman gue pada begitu.
1: Bener-bener.
0: Termasuk lu. Iya. Gini kan?
1: Iya.
0: Tapi kalau foto foto box anak zaman dulu itu gimana? Gini.
1: Enggak, itu kalau bentuk love itu baru sekarang-sekarang.
0: Gimana dulu?
1: Kalau dulu tuh pokoknya pakai wig palsu tuh, wig-wigan. Gini. Iya benar, tangannya ke depan kayak
0: Imo bondol.
1: Terus apalagi ya? Oh, kalau milih background-nya tuh ada kayak lope-lope bintang-bintang gitu
0: foto box. Emang pada zaman itu sih masih adanya itu.
1: Iya, dan itu paling keren, guys.
0: Paling keren, bro.
1: Tapi lo pernah nggak sih kayak ilfeel sama cuman sekedar postingan atau pose dia?
0: Gaya dia foto.
1: Ada nggak, misal satu pose lawan jenis yang kayak, aduh, enggak deh.
0: Gitu. Gue suka nih.
1: Tapi dia ternyata pose itu tuh gitu. Dan lu melihat kayak, aduh, kenapa sih? Gitu.
0: Kalau gue malah lucu. Dari angle yang menariknya kalau gue.
1: Oh, tapi
0: semakin dia aneh, semakin gue suka.
1: Oh, oke. Okay.
0: Penasaran, berarti okay, rare okay. Nih gitu. Iya, kalau dijaim-jaimin justru gue ilfeel. Dicantik-cantikin justru gue ilfeel.
1: Oh iya benar-benar.
0: Kalau di apa ya, kalau dia di
1: apa adanya,
0: lenje-lenje gitu gue ilfeel.
1: Oke, okay. Apa adanya berarti apa adanya, ya, betul. Bener-bener. Tapi kan kalau cewek tuh biasanya gampang lebih ilfeel kan. Kayak gue tuh kadang ilfeel. Sebenarnya ya nggak apa-apa sih, ini hak kalian guys ya. Cuman kayak bisa nggak laki-laki kalau foto jangan ngelel gitu lidahnya. Ngerti maksud gue
0: gak? Gimana
1: sih, gitu.
0: Oh, ngelari lidah.
1: Iya, maksudnya kayak lucu sih memang gitu. Tapi kalau lu fotonya bareng sama pasangan lo, karena mungkin pasangan lo,
0: kalau berdua boleh gak sih cowok kayak begitu?
1: Kalau cowok sama cowok agak aneh. Tapi kalau misalnya dia foto begitu sama pasangannya,
0: sama pacarnya,
1: menurut gue fine-fine aja.
0: Boleh
1: cuma,
0: kan?
1: Boleh, cuman kalau dia sendiri begitu terus diposting,
0: itu kenapa sih?
1: Nah, itulah dia maksud gue.
0: Itu kan jadi pertanyaan gue kan.
1: Iya kan.
0: Karena kayak, yang normal itu gak mungkin melet-melet.
1: Enggak ya. Ini bukan bilang gak normal ya guys.
0: Bukan, menurut gue.
1: Menurut versi Revan,
0: gue yang sering foto, tapi gue gak pernah ngeluarin lidah.
1: Bener-bener.
0: Buat gitu aneh.
1: Soalnya Revan lidahnya putih kan.
0: Bener.
1: Lidahnya isinya putih semua. Tapi ya terserah, balik lagi. Karena semua tentang selera guys. Ini kita hanya
0: enggak, itu aneh.
1: Kalau gue tuh itu aja sih. Gue cuman kayaknya bisa gak sih, tolong jangan dinormalisasikan. Boleh dideketin
0: sama cowok yang kayak begitu. Gimana? Pap dong gitu.
1: Ya terus dia ngelel. Kalau dia
0: ngelel.
1: Kalau dia ngepap ke gue ngelel gak apa-apa. Berarti kan fotonya tidak dipublikasikan. Ngerti gak sih? Ini maksudnya foto yang dia posting misalkan ke Instagram.
0: Untuk orang banyak.
1: Apalagi ke feeds. Maksud gue ke feeds loh. Terus di feeds itu dibikin jeje misalkan.
0: Gue foto hari ini gue ngelel.
1: Terus dibikin ngelel. Waduh, Pan, udah gue unfollow lu aja nih kalau gitu.

0: shout it. Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia,
2: betul,
1: boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya. Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
3: KC93.4 FM. 3, 4.

0: kamu Kenza.
1: Bener, semoga tidak terulang ya.
0: Iya.
1: Kesalahan ataupun keilfilan itu.
0: Betul, tapi gak apa-apa yang lebih baik kalau misalnya udah dicoba kayaknya gak work. Works. Kalau kata Raul work.
1: Iya, kalau kata Raul work.
0: Work. Gue bingung tuh tadi.
1: Ya pokoknya tetap semangat, apalagi buat kalian yang masih mencari ya, masih menjadi pejuang cinta.
0: Takut. Aku sih udah ya, tapi gak tahu yang lain.
1: Tetap apakah semangat guys.
0: Cinta yang lainnya.
1: Betul, tetap semangat guys. Kalau memang sulit ya udahlah, cintai dulu orang tua ya, yang paling penting ya. Ketemu lagi besok di jam dan program yang sama.
0: Teman pamit.
1: Di Raju pamit. Bye.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu nggak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Mengandung dong.
1: Iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Your night, your music. Kissy drops on

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Isi nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
3: Isi nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
4: Isi nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anak konda,
2: kemarin
1: kayak
2: tuh di,
1: piton.
2: Di blok gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia,
2: cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu mah bukan ular. Itu mah maling. Kalau punya kaki, maling.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on

0: Your night, your music. Kizzy Drops on Kizzy FM.
1: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
2: Aduh, macet amat sih jalanan.
3: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
2: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
3: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
0: Keep your daily with KISI FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tapi ngomongin sebelum pergi gini, tadi kita pagi-pagi pasti viral di media sosial ya.
1: Apa tuh?
2: Tabrakan yang lawan arah di Lenteng Agung itu loh, lihat nggak beritanya? Wah, kamu tidak update. Jadi pagi-pagi kan banyak orang memang yang lawan arah di sekitaran Lenteng Agung kan? Karena memang satu arah, nggak boleh yang namanya lawan arah kan?
1: Lenteng Agung tuh SMA 2 ya?
2: Lenteng Agung tuh Jakarta Selatan.
1: Oh, soalnya kan Lenteng Agung juga SMA 2 nggak sih?
2: Sejak itu Budi Agung bos.
1: Oh bukan ya? Bukannya Lenteng Agung ya? Gue pikir,
2: aduh,
1: terus gue lagi mikir
2: organik ya, tetap organik ya.
1: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di Kiss FM.
3: From traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
4: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before, maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink, I miss you.

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone. Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
2: Si Juna ngapain itu? Gue samperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
1: Nggak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
2: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Yadah, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
1: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
2: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
1: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
2: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
1: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
2: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
1: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
3: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
4: KC FM, your daily hit playlist non-stop.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Pergantian tanggal menurut kalender Jawa. Yeah. Jadi Altibiba, kalau kalian gak tahu nih kalian itu wetonnya apa, kalian bisa masukin ke Google. Tulis tanggal bulan lahir lu.
0: Pon, gue Selasa Pon.
1: Gue Minggu Sage, Minggu Wetan.
0: Minggu Sage.
1: Apaan sih?
0: Gak ada Minggu Sage, adanya Wage.
1: Oh iya itu.
0: Gak ada, itu warna Sage tuh. Wage bro.
1: Oh, iya. Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapa kah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual buburnya. Waduh amat lo, mau diaduk, mau gak diaduk, lo mau kasih ke siapa-apa, mau lo ganti, mau lo kuat.

0: View Beats Maximum Feels. This is Kissy Drop Zone.
1: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
2: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
1: Dih, minum obat ya lu?
2: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
1: Ih, bagus.
2: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
1: Emang lu beli di mana?
2: Di toko beras.
1: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
2: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
1: halo,
2: itu.
1: Halo, BNN.
2: Jangan yuk.
1: Makanya Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu narkoba.
2: Yeah.
1: Nanti ditangkap loh.
3: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by Kissy 93.4 FM, all the music hits.
4: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
5: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
4: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
5: Nunggu jam 4.
4: Emang kenapa jam 4?
5: Soalnya podcast kamu.
4: Podcast aku.
5: Di GR podcast kamu.
4: Oh.
5: Podcast kamu, Kissy FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kissy 934 FM.
6: Kissy 93.4 FM.
0: All the music hits.

0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

0: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, Nda?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, Nda. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, Da. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Ih, tapi gua tuh susah move on, Tim.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Tam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
1: Duh, belum nih.
0: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
1: Loh, kok bisa begitu sih?
0: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
1: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau, Rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
0: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit. Langsung beres deh.
1: Ya, ngeyel banget lu. Ya udah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
2: Nah, healthy people, pasal suap-penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
3: KC93.4 FM,
2: all the music hits.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KIS 93.4 FM, all the music hits.

0: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
1: Si Juna ngapain itu? Gue samperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
0: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
1: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Yadah, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
0: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
1: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
0: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
1: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
0: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
1: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
0: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
2: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
2: Isi Nostalgia.
1: Kayak gini nih yang gue

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Dimana-mana, obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Core, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja gak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Hehehe, iya deh. Ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya dan langsung percaya aja.
1: Iya iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, Nda?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, Nda. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, Da. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang. Atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Tapi gua tuh susah move on, Tim.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: diri.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Dimana-mana, obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja gak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Hehehe, iya deh. Ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya aja.
1: Iya iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

dengerin Kisindo. Kisindo setiap Senin sampai Sabtu di jam 1 sampai 3 siang. Aku terpaku, apakah kau rasakan? Hanya di KCFM, musiknya semua hits.

0: dendamu.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, pernah dengar kalau kejatuhan cicak di atas kepala bisa bawa sial? Padahal cicak jatuh karena kehilangan keseimbangan. Keberuntungan dan kegagalan itu datang dari usaha dan doa, bukan dari cicak yang gak sengaja jatuh di atas kepala. Jadi, kejatuhan cicak di atas kepala bawa sial itu mitos ya, healthy people.
3: This GC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbangin ya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, udah deh, udah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

PCFM, all the hits, all day, every day.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Hey healthy people, siapa nih yang suka tidur siang? Tahu nggak sih kalau katanya kelamaan tidur siang itu nggak bagus? Tapi faktanya kita perlu tidur siang cukup 20 menit agar lebih fresh pas kerja. Tapi jangan kelamaan tidur siang juga ya healthy people.
2: This GC 93.4 FM.

0: KC 93.4 FM.
1: Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Healthy people, abis makan langsung tidur katanya bikin gendut, bener gak sih? Itu mitos ya healthy people. Yang bikin berat badan naik itu kalori yang masuk lebih banyak dari yang dibakar. Bukan cuma karena tidurnya, tapi kalau langsung tidur emang bisa bikin pencernaan gak optimal. Jadi biar aman, kasih jeda dulu sebelum tidur ya.
0: This KC 93.4 FM. Aku telah tahu.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, Good Morning.
1: Tapi kalau ngomongin...
2: Tapi bulunya aneh.
1: Hah? Bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Gak ngeliat sama sapi sini.
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
2: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi...
2: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
2: Ada bulunya itu.
1: Ini kayak kucing Phoenix ya?
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Kucing.
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong. Ah, ngaco lo.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the Morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KISI FM, All the Music Hits.

0: Saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: KCFM. Kira-kira mitos atau fakta nih?
2: Multi people pernah dengar kalau kejatuhan cicak di atas kepala bisa bawa sial. Padahal cicak jatuh karena kehilangan keseimbangan. Keberuntungan dan kegagalan itu datang dari usaha dan doa, bukan dari cicak yang gak sengaja jatuh di atas kepala. Jadi, jatuhan cicak di atas kepala bawa sial itu mitos ya, healthy people.
3: This KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Gila, gue di dewasa sahabat udah bawa motor ke bengkel sendiri, cuci sendiri gitu kan.
2: Iya.
1: Ya kan, kayak gue udah ngerasa dewasa banget ya, udah ngerasa tua banget
2: dulu, gitu. Dulu gitu.
1: Betul sekali. Ini sama halnya dengan Genji ternyata guys.
2: Kenapa emang?
1: Ini Genji nih guys, ini berdasarkan studi ya. Ini mereka tuh ngerasa udah tua di usia 22 tahun.
2: Lalu dia ngerasa ini Gen Z. Ini ngerasa kalau udah tua di usia 22 tahun.
1: Betul.
2: Saya berarti apa, leluhur? Hah?
1: Engkong.
2: Gue baru 34, gue apa berarti jadinya Kong. Nih gue nih? Hah? Kong. Karuhun. Buset.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan dengerin Bogor in the Morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang kalau lagi bete, capek, atau kesel, suka makan atau minum yang manis-manis? Katanya sih bisa bikin suasana hati jadi bagus, tapi jangan sering-sering ya, karena bisa bikin gemuk, diabetes, dan muncul jerawat loh. Jadi kurangin yang manis-manis ya healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, Good Morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Busy.
1: Oh, busy.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, busy itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi. Siapa?
1: Tapi gak tapi bener kan?
2: Susi. Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the Morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KISI FM. All the music hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people. This, GC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning
1: with Awalista and Novena.
2: Tahun 2019 tukang cilor udah robot. Udah robot tukang cilor.
3: Iya.
2: Terus abangnya di pinggir doang ini teknisinya gitu.
3: Teknisi betul.
2: Duduk doang deh, ngelainin mah robot.
3: Betul. Speaker tahu bulat bukan tahu bulat lagi gitu.
2: Wih, speaker tahu bulat di langit sekarang.
3: Tofu circle.
2: Enggak dong, masa berubah Inggris. Kan dulu teknologi yang berubah bukan bahasa. Mana sih lu?
3: Siapa tahu.
2: Masa tofu circle. Kocak banget tofu sih.
3: Dadakan apa bahasa Inggrisnya?
2: Hah?
3: Dadakan.
2: Suddenly.
3: Suddenly.
2: Tofu circle. Fried suddenly. Digoreng dadakan.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy?
4: Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kalian udah tahu belum nih? Golongan darah O itu merupakan golongan darah yang paling banyak dimiliki manusia loh. Nah, golongan darah O itu katanya sih jarang sakit. Tapi faktanya, sakit itu tergantung gaya hidup dan faktor lainnya juga ya healthy people. This is Easy 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapakah dia?
2: Penjual bubur ya.
1: Bodo amat lo mau diaduk, mau enggak diaduk, lo mau kasih ke siapa apa, mau lu buat nih, mau lu kuat.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almun Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KISI FM.

0: morning, good
1: Selamat
0: morning.
1: Pagi. Good morning everyone and welcome back di Bogor in the morning di hari
0: yes.
1: Rabu 13 Mei 2026.
0: Betul sekali.
1: Bogor in the morning ya di pagi hari ini bersama Noverina dan Almond.

0: Risto jam 10 pagi, seperti biasa kita temenin lagi di pagi hari ini sampai jam 10.
1: Yep.
0: Dan yang mau ikutan sapa-sapa, request lagu boleh WhatsApp di 0877 80 934 atau DM di @kisi_fm Bogor. Nanti kita bakal balik lagi saat Top Station Bogor.

0: Hai,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
0: Padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
2: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
0: Dari Wings Food.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi guys. Yes. Good morning everyone and welcome back. Dari Rabu 13 Mei 2026.
0: Betul.
1: Hari yang sangat ditunggu. Because
0: betul, karena hari
1: last
0: ini
1: last day work.
0: Last day work, besok libur dan mungkin Jumatnya mau ngambil cuti.
1: Jumatnya cuti. Kadang
0: mungkin cuti bersama juga ya.
1: Oh iya betul. Iya betul. Kalau enggak salah gue lihat juga di bulan Mei itu very special karena 16 hari kerja, 15 harinya libur.
0: Libur ya. Tapi apalah arti libur kalau enggak ada yang meluk.
1: Guling meluk.
0: Guling bukan meluk, dipeluk kalau guling.
1: Oh iya,
0: kita
1: betul.
0: Peluk, enggak ada yang meluk.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Iya sih.
0: Cuma libur tapi enggak ada yang dipeluk.
1: Wah, iya betul lagi.
0: Ya kan memeluk uang misalkan untuk
1: jalan. Benar, betul. Memeluk kekayaan itu lebih mantap ya sepertinya.
0: Iya. Katanya orang yang gampang sakit, itu ternyata orang yang jarang dipeluk katanya.
1: Oh gitu Bang Messi.
0: Iya, kok bisa ya jarang dipeluk.
1: Oh, bagaimana orang sakit? Yang mudah jatuh sakit adalah orang yang jarang dipeluk.
0: Katanya gitu.
1: Ini studi terbaru dari Cohen, Carnegie Mellon University.
0: Betul.
1: Oh gitu, jadi kayak apa ya, kayak pelukan tuh ternyata bukan sebagai apa ya, kayak tanda, ya tanda pasti ya.
0: Betul.
1: Tanda sayang. Sekedar bentuk kasih sayang. Tapi ternyata ini ada efek biologis buat kita-kita untuk melindungi tubuh dari penyakit. Jadi ini penelitiannya diteliti kepada 404 orang dewasa yang sehat
0: dan kurang pelukan.
1: Tapi ternyata dari sampel orang dewasa ini yang yang sering mendapatkan pelukan, ternyata mereka itu punya resiko lebih rendah terkena flu. Dan kalaupun jatuh sakit, kayak gejala yang dialaminya itu lebih ringan dibandingkan yang tidak mendapatkan pelukan. Jadi kayak kok ngasih perlindungan gitu ya, kayak apa ya, memperkuat imun gitu.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi ada respon secara biologisnya dari pelukan itu. Karena dari pelukan itu bisa merespon stres tubuh dan menenangkan sistem saraf, guys. Jadi menurunkan kadar hormon kortisol dan sistem imunnya bisa bekerja lebih optimal. Ada sangkut paut dengan imunnya bisa lebih optimal lagi.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi that's why berpelukan itu memperkuat daya tahan tubuh.
0: Dan make sense sih bahwa DNA manusia kan luar biasa ya.
1: Yes, exactly.
0: Dan ngomong-ngomong ini kita kan luar biasa ya.
1: Betul.
0: Dan kalau berdasarkan dari film yang kita tonton yang judulnya Lucy.
1: Oh iya betul.
0: Manusia kan di dunia ini tuh baru pakai otaknya 0,01%.
1: Betul sekali.
0: Karena otak adalah organ utama, maksudnya salah satu yang krusial utama.
1: Ya, buat menggerakkan semuanya.
0: Menggerakkan hidup segala macam ya. Kalau otak mati juga kan kayak zombie.
1: Seram.
0: Nah, mungkin emang pelukan itu tuh kayak menstimulus berapa 0,00% untuk kita jadi gampang sakit kali ya. Karena manusia kalau 100% dipakai otaknya katanya jadi flashdisk.
1: Jadi flashdisk. Bahkan bisa more than flash disk.
0: Iya, bahkan punya power yang tidak dipunyai manusia biasa. Kayak kalau di film itu sih ya, ini kan itu secara teori, secara science fiction gitu.
1: Iya, kayak what if-nya.
0: Pendengaran manusia lebih tajam beberapa kali-kali lipat.
1: Yes. Kalian tahu lumba-lumba bisa menangkap gelombang ultrasonik? Nah, kalau manusia otaknya misalnya nambah lagi.
0: Iya.
1: Untuk daya pikirnya itu bisa kayak gitu.
0: Iya, kayak misalkan kayak di film Lucy, gue bisa dengar ada orang yang nongkrong di luar ngomong apa.
1: Gitu. Iya betul, betul. Betul.
0: Nah, gue bisa tau. Oh enggak, pada diem. Soalnya lagi pada main Mobile Legend. Jadi kan nggak ngobrol mereka. Kalau orang main Mobile Legend nggak ngobrol, diem.
1: Iya benar-benar. Oh, gue jadi inget tuh yang gue amazed banget yang waktu scene ini yang di lampu merah.
0: Iya.
1: Terus kita bisa lihat dari kayak per incinya. Dari sebuah screen itu kayak gimana? Itu serem sih kalau beneran kita bisa begitu.
0: Yang belum nonton coba deh nonton, cari
1: coba
0: mungkin
1: like.
0: Di streaming ada yang legal tapi ya. Judulnya Lucy. Yang mainnya Scarlett Johansson.
1: Betul. Betul sekali. Bahkan mungkin kayak ya bisa aja maksudnya kayak relativitas waktu juga.
0: Betul.
1: Tidak. Iya, bagaimana ya kayak bisa kita ke zaman dulu, ke zaman masa depan itu bisa.
0: Coba aja tonton. Tapi dia bukan kayak eksperimen apa namanya? Manusia yang dieksperimen, bukan. Ya ada hal bodoh deh yang dia lakukan lah pokoknya.
1: Betul.
0: Tapi akhirnya dia malah jadi kena efek itu. Jadi bertambah cara kerja otaknya.
1: Betul sekali.
0: Lu ambil beyond jadi flash disk.
1: Beyond sekali jadi flash disk, betul sekali.
0: Kayak, masa sih bang, nonton dah. Juga betul. Kayak, what?
1: Iya.
0: Kok gitu?
1: Iya, kok bisa, kok ngono gitu.
0: Kok bisa dari Scarlett Johansson jadi sandis gitu. CCFM, it

0: Follow our social media at KCFM Bogor.
1: Sepi dah.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.